0: Mommy Yus! Mau, mau, mau, mau!
1: Tenang, anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
1: Oh, siap. Tijus kan banyak rasanya.
0: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya.
1: Mau tijus lagi?
0: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Di 119 Ronjo Ngawi, masih dengan kesibukannya Bapak Ibu lansia, semangatnya luar biasa. Sampai ada beberapa penyiar yang masuk halaman tidak bisa karena gerakan mereka cukup energik gitu ya. Oke deh. Di beberapa berita yang ada di internet tadi membahas tentang hilangnya 5 jurnalis yang tengah liput dari pergerakan apa itu aktivitas anak Krakatau, dan sayangnya kru dan 5 jurnalis ini dinyatakan hilang. Bagaimana kronologisnya, kita bacakan ya. Hilangnya rombongan 8 orang berangkat dari dermaga Pegedongan atau Marina Lippo Carita, Pandeglang, Banten. Ini terjadi pada hari Senin kemarin, 7 September, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Gunakan speedboat, rupa Datu 1 menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan secara langsung dari aktivitas erupsi Anak Krakatau. Rombongan terdiri dari 5 jurnalis dan 3 kru pendukung yang diantaranya M. Bagus Khoirunas dari Media Antara, Ari Basuki dari Media Merdeka, Yudhistiro Pranoto dari iNews, Riman Daus dari Anadolu Agensi, Jurnal dari Jurnalis Freelance, Jakarta Nahkoda dari Speedboat, Surakman ABK, dan Herianto Pemandu. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, komunikasi terakhir yang teridentifikasi, salah seorang dari rombongan mengirimkan share location kepada jurnalis ke Lampung bernama Abai. Posisi terakhir tersebut menjadi salah satu acuan awal dari pencarian bagi tim SAR. Sekitar pukul 15, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kontak terputus. Sekitar 20 menit mengirim lokasi komunikasi dengan rombongan hilang total. Setelah itu tidak ada lagi komunikasi yang dapat dilakukan dengan kapal maupun dengan 8 orang yang menjadi rombongan tersebut. Sore hingga malam, kapal tidak kembali. Rombongan awalnya diperkirakan melakukan perjalanan pulang pergi atau TikTok dalam satu hari, kembali ke Carita sekitar sore ataupun malam. Namun, kapal ini tak kunjung tiba di dermaga. Awalnya, dugaan rombongan mungkin terhenti atau menginap pulau sekitar untuk mendapatkan gambar aktivitas anak Krakatau. Namun kemudian kondisi tersebut dilaporkan sehingga hilang kontak. Selasa 8 September, laporan SAR pencarian pun dimulai. Setelah diterima dari Basarnas Banten bersama unsur terkait, melakukan pencarian terhadap satu kapal Arupa Datu yang menjadi rombongan media dan awak ABK. Pencarian dilakukan oleh tim SAR USS Pandeglang bergerak menggunakan rip atau menyisir arah Gunung Anak Krakatau, termasuk kawasan Pulau Rakata dan Pulau Panjang. Pada hari pertama, belum ditemukan kapal maupun 8 orang tersebut. Perluasan operasi SAR 8 hingga 9 September, area pun pencarian diperluas. Pencarian kemudian diperluas sampai Selat Sunda. Tidak hanya sekitar Anak Krakatau, tapi beberapa kapal dikerahkan, termasuk kapal dari TNI AL, Basarnas, Kepolisian, hingga unsur lain untuk membantu pencarian tersebut. Area pencarian mencakup jalur dari Carita, Pulau Rakata, Pulau Panjang, hingga perairan Pulau Sabesi dan Pulau Legendi. Laporan baru ditemukan menyebut bahwa 8 orang belum ditemukan. Operasi pencarian menghadapi kondisi sulit karena aktivitas vulkanik Anak Krakatau masih relatif tinggi. Sementara, kondisi laut dan material erupsi menjadi faktor keselamatan bagi tim SAR tersebut. Yang membuat kasus ini yang cukup mengkhawatirkan, Gunung Anak Krakatau masih mengalami erupsi. Aktivitas erupsi berlangsung sekitar 25 jam pada akhir pekan ini.
Dan kemudian masih terjadi letusan atau berkala mengeluarkan abu, lava, serta material pijar. Zona bahaya sekitar kawah juga diberlakukan. Titik penting kronologi tersebut. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, rombongan berangkat. 14.42 waktu Indonesia Barat, mengirim lokasi terakhir. 15 waktu Indonesia Barat, hilang kontak. Kapal tidak kembali dan laporan ke Basarnas. Pencarian hari pertama belum membuahkan hasil dan area tim SAR diperluas hingga Selat Sunda. Demikian yang dapat kami informasikan dari kronologis hingga kasus pencarian dari 5 jurnalis yang hilang di sekitar Anak Krakatau.

0: Saatnya anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mooo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
4: Milku susu Belgiaku.
5: Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 MHz Radio.

0: Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan, dan di 119 Trunojoyo 119 Ngawi. Dian masih menemani Andi dengan setia. Oke deh, di pukul 7.33 waktu di Sabarat, ini waktunya mungkin bagi Sobat Bana semuanya tengah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang mungkin memasak untuk persiapan nanti siang, ataupun Anda yang masih prepare untuk berangkat bekerja karena pukul 8 baru masuk, atau mungkin bagi abang tukang becak yang lagi dengerin radio Bana masih menunggu penumpang gitu ya. Kemudian bapak ibu pedagang di pasar besar Ngawi, pasar besar Merak, pasar Paron mungkin yang di sekitar radio Bana ya, tetap semangat. Kemudian bagi mereka pegawai negeri sipil yang saat sekarang mungkin lagi tengah persiapan untuk bekerja, tetap semangat. Dan untuk yang tercinta, orang-orang yang di samping Anda, jaga kesehatan mereka ya, untuk baik-baik saja. Oke deh Sobat Bana, mungkin ada yang sedikit berbeda ya dengan situasi saya sekarang. Kenapa? Di beberapa bulan terakhir ini bencana alam cukup luar biasa dialami di Indonesia. NTT dengan gempa, kemudian di sekitar antara Sumatera dan Jawa Barat ada Gunung Krakatau yang masih aktif sangat sekarang. Dilaporkan ada tim media yang hilang saat meliput. Kemudian ada informasi terkait mungkin ada bencana kecil ya, seperti banjir bandang mungkin ada di sekitar Anda, yang tengah saat sekarang sudah mengalami peningkatan suhu atau musim ya. Ada loh, nyatanya di Nepal ada banjir yang menewaskan ribuan orang. Oke deh, untuk mengetahui situasi arus lalu lintas yang saat sekarang berada di sekitar Anda, Dian menyambungkin nih apa CCTV yang ada di sekitaran kita nih ya. Tapi ntar dulu Sobat Bana, soalnya Dian masih punya informasi yang perlu disampaikan di pagi hari ini, yakni situasi kondisi destinasi wisata ternyata lesunya tidak dialami di Kabupaten Ngawi saja. Ternyata di Magetan juga alami hal yang sama. Destinasi wisata ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari jumlah pengunjung yang hadir. Dan dilaporkan dari kompas.com, satu destinasi dipastikan tidak melanjutkan kerja dengan pihak Perum Perhutani Kesatuan Pemangkutan atau KPH Lawu DS. Tiga destinasi wisata tersebut masih menjalani proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan yang berada di kawasan perhutani. Seperti diungkapkan oleh Wakil Administrator KPH Lawu DS Hermawan, mengatakan bahwa proses perpanjangan kerjasama masih berlangsung karena perhutani tengah menyesuaikan pola kerjasama dengan ketentuan yang baru. Hermawan menambahkan perubahan ketentuan tersebut membuat sejumlah pengelola harus menyesuaikan kembali bentuk kerjasama dengan pihak perhutani. Dan Hermawan menambahkan perekonomian saat sekarang salah satu faktor yang mempengaruhi berlangsungnya usaha wisata, yakni dampak pandemi COVID-19 yang sampai saat sekarang masih terasa di sektor pariwisata. Dan dampak COVID tersebut masih terasa juga di iklim pariwisata dan kondisi perekonomian yang masih belum merata ataupun belum stabil. Oke deh, ini yang disampaikan dari beberapa destinasi wisata yang ada di Magetan yang terancam gulung tikar karena penurunan jumlah pengunjung yang akhir-akhir ini tidak menunjukkan angka yang signifikan untuk menutup mungkin kebutuhan operasional, untuk menutup kebutuhan perawatan. Itu cukup luar biasa untuk destinasi wisata. Apabila itu berkurang, ini mengakibatkan tutupnya akses semuanya gitu ya. Oke deh. Masih di Magetan, yakni di Lanut Iswayudi, kemarin tengah melaksanakan tanam bibit pohon dukung penanaman 1 juta pohon di Indonesia. Salah satunya dilaksanakan di lapangan udara Iswayudi Magetan. Penanaman bibit pohon ini guna mendukung aksi penanaman 1 juta pohon yang dilakukan oleh pemerintah dan juga jajaran TNI di seluruh Indonesia dalam memperingati HUT ke-81 TNI. Kegiatan penanaman tersebut sebagai bukti nyata kepedulian TNI terhadap kelestarian lingkungan sekaligus komitmen menjaga alam agar tetap memberi pemanfaatan bagi kehidupan generasi mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Lanut Iswayudi Marsa TNI Muhtadi Anjar Legowo di Magetan kemarin. Oke deh. Setelah dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Ada kabar gembira bagi Sobat Bana ataupun warga Ngawi. Pasalnya, salah satu warga di Kecamatan Kuadungan dipanggil oleh Presiden Prabowo terkait keberhasilannya menanam padi dalam 1 hektar itu mencapai 9-10 ton. Ini berbeda dengan pengalaman petani-petani yang lainnya yang hanya 7 bahkan 8 maksimal dari besaran panen padi yang dialaminya ataupun digarap. Dan siapa dia? Dia adalah Joko Purnomo. Tahun lalu waktu kepemimpinan Presiden Joko Widodo pernah dipanggil juga karena alasan yang sama, yakni keberhasilan bertani. Joko diundang kedua kalinya karena berhasil memanen padi dengan intensitas yang cukup tinggi. Rata-rata 1 hektar petani dapat memanen sekitar 5-6 ton. Iya kan, malah 5-6 ton. Jadi saya bilang tadi 7-8 itu di wilayah lain. Dan Joko Purnomo ini bisa memanen padi dalam 1 hektar mencapai 9-10,4 ton. Dan keberhasilan ini diakui oleh Indonesia dan dipanggil beliaunya ke Istana Negara untuk memaparkan keberhasilan dalam memanen padi di lahan 1 hektarnya. Dan Joko Purnomo ini merupakan ketua kelompok tani atau Poktan Sri Makmur yang berada di Desa Purwosari, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Manfaatan teknologi pertanian untuk membuat proses budidaya menjadi lebih cepat dan efisien. Salah satunya dengan metode dapok atau persemaian padi. Dengan sistem ini, persemaian yang dilakukan di halaman atau perkarangan menggunakan kotak pembibitan sehingga tidak membutuhkan lahan luas. Joko Purnomo mengatakan bahwa sumur submersible untuk mendukung kebutuhan air di lahan. Penggunaan teknologi dan peralatan pertanian membuat pekerjaan yang dahulu menghabiskan waktu berhari-hari kini bisa dapat diselesaikan dengan cepat. Hanya itu saja, penggunaan rotavator merupakan mesin berkekuatan besar membuat pengolahan lahan yang sebelumnya membutuhkan waktu lama menjadi waktu yang lebih singkat. Sehingga begitu panen dapat menggunakan kombin harvester dan pekerjaan tersebut selesai dalam hitungan jam. Pengelolaan yang lebih lengkap ini menjadi panen padi menjadi 10 ton dan bersama dengan kelompok tani lainnya bisa memanen lebih dari 3 kali dalam setahun. Oke deh, Sobat Bana, ini cukup menjadi alasan Joko Purnomo ini dipanggil oleh Presiden Prabowo dalam memaparkan keberhasilannya dalam manen padi dan luasan 1 hektarnya. Oke deh. Setelah kita tinggalin Ngawi kemudian Magetan dengan informasi terkini, dan informasi terkini selanjutnya adalah CCTV. Oke deh. ada apa di CCTV di Magetan ya. Ini berada di wilayah alun-alun sebelah timur. Aktivitas yang biasanya berada di pantauan CCTV ini adalah mereka warga Magetan yang tengah melaksanakan aktivitasnya di Pemkop Magetan ya, karena di sebelah sini adalah kantor Pemkap Magetan dan situasi cukup sejuk sekali walaupun cuaca sudah mulai menunjukkan panas. Oke deh, kita tinggalin di sekitaran alun-alun, kemudian yang lagi ramai ya. Dan ini di wilayah Sarangan. Apakah di Sarangan CCTV-nya sudah update? Oke deh, ternyata sudah update. Dan ini situasi terkini di pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dan ini situasi terkini dari objek wisata Sarangan. Angin biasa, biasanya berderu cukup lumayan kencang, tapi ini landai-landai saja. Kemudian aktivitas warga baru menunjukkan beberapa orang ya yang tengah menjajakan jualannya, dan polisi sudah ada nih, sudah standby. Oke deh, kita tinggalin di sekitar objek wisata Sarangan. Di mana nih? Oh, di parkiran dari objek wisata Sarangan. Ini juga Gunung Merapi sebenarnya, Gunung Lawu ini, tapi ia tidak menunjukkan aktivitasnya. Walaupun itu di salah satu kawahnya masih menunjukkan mengeluarkan asap ya, belerang, walaupun tidak sepekat di gunung-gunung yang lain. Ya. Gimana di pintu masuknya? Apakah oke? Di pintu masuknya masih lengang. Ini dipadati dengan mereka warga sekitar ya. Bagaimana situasi arus lalu lintasnya sendiri? Ternyata di puncak Sarangan Gunung Lawu ini suasananya lagi rembun ya. Wow, tiba-tiba black. Oke deh, kita tinggalin aja di wisata stroberi di ladang, salah satu ladang Sarangan ya. Oh, ini mas sudah bagus nih. Oke deh, sampai sejauh ini aman, lancar, terkendali. Oke. Oh, ternyata ini tidak update saudara. Ya kan, tidak update. Pukul 5.25 waktu Indonesia Barat. Bentar, kita cari yang lain. Ah, di Polsek Pelawasan ini pukul berapa nih? Pukul 7.46. Ya, sesuai. Oke, Sobat Buana, kita tinggalin dulu karena masih banyak yang harus kita tayangkan. Salah satunya iklan berikut ini.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya, benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva.

0: informasi dan hiburan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
6: Radio Informasi dan Hiburan.

Sobabana masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bahana Radio. Sobabana, mungkin di penghujung akhir dari season yang kedua ini ya, Dian mau menyampaikan di wilayah CCTV Magetan. Magetan sudah. Nanti kita merambah ke Madiun ya. Oke deh. Setelah dari Polsek Plausan, dengan situasi arus lalu lintas berjalan dengan lancar, aktivitas masih dipadati dengan warga sekitar. Oke deh. Setelah dari Magetan, kita geser di paling ujung timur. Ini terminal Mas Pati, apakah di sini sudah update di pukulnya? Oh iya benar, di pukul 7.52 waktu Indonesia Barat. Dan ini masih update dengan kegiatan warga di sekitar terminal Mas Pati, melancar terkendali. Oke deh. Kita geser ke Madiun. Setelah dari Magetan, Dian ini paling suka di sini nih, di Maijen Sungkono. Kenapa paling demen di lokasi ini? Karena CCTV yang berada di Simpang 4 Sleko, tepatnya di Jalan Majen Sungkono ini, terlihat dari beberapa arus lalu lintas, baik dari menuju Ponorogo, keluar dari Madiun, menuju Madiun, keluar Mangawi, sampai di kota-kota sekitar Madiun seperti hanya Cepu, Magetan, Blora, kayak gitu. Dari arah utara nih,

lokasi kota ya. Deh. Oke, bagaimana di sekitaran kotanya sendiri? Ya, ini di perempatan Fatur ini termasuk di wilayah kota. Apakah bisa terlihat karena kemarin ada gangguan? Ternyata masih ada gangguan. Oke deh. Di perempatan Fatur ya, ini di wilayah kota masih ada gangguan. Ini boleh ini di perempatan Ikip. Di perempatan Ikip ini termasuk di wilayah kota bagian timur. Oke, ini situasi aman. Kendaraan juga lengang, tidak menunjukkan kepadatan di pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi ya, berbeda. Oke deh Sobat Bana, karena waktu yang membatasi kita untuk melakukan beraktivitas, mungkin dia menyampaikan bahwa situasi yang tidak baik-baik saja saat sekarang, baik ekonomi maupun kesehatan, jaga semuanya ya, apalagi untuk orang tercinta Anda. Jangan sampai mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, terutama sakit ya. Karena sekarang sakit mahal, BPJS tidak semua menditanggung. Oke deh, ini kayaknya curhat nih kayaknya. Oke deh, terima kasih menemani Dian dari awal tadi sampai season yang kedua. Semoga lancar semuanya. Terima kasih untuk Sobat Bana, semoga lancar juga untuk aktivitasnya. Dari Trunyojo 119 Ngawi, Dian pamit undur. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.

101,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, bonus 3 miliar ini bakal diberikan ke atlet Indonesia peraih emas di Asian Games 2026. Sobat Bana, bonus 3 miliar rupiah ini menanti bagi mereka yang berhasil meraih medali emas pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Presiden Prabowo Subianto yang menjanjikan bonus itu. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, dikatakan Presiden saat melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 di Istana Negara Jakarta, dia akan memberikan bonus 3 miliar untuk medali emas. Dan Sobat Bana, penghargaan itu tidak hanya diberikan kepada atlet peraih medali emas saja. Atlet yang meraih medali perak dan juga perunggu pun akan mendapatkan perhatian pemerintah, termasuk juga dalam hal percepatan karir. Sobat Bana, menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh pelit memberikan penghormatan kepada atlet ataupun juga pihak-pihak yang sudah memberikan prestasi bagi Indonesia. Dalam kesempatan itu juga, Sobat Bana, Prabowo menyemangati 432 atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026. Ia menyebutkan para atlet itu membawa nama berjuta rakyat Indonesia. Sobat Bana, para atlet ini diminta untuk memberikan kemampuan terbaik dan berjuang membawa nama Indonesia di ajang olahraga di Asia itu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus buat koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Ketemu lagi pagi hari ini bareng Lila Bana. Yang tentu saja kalau udah dengar suaranya Lila, berarti Lila juga udah siap banget gitu ya. Menemani kamu nikmati ngopi spesial pagi hari ini untuk bisa menyemangati apapun aktivitas yang sudah terus mulai dikerjakan pagi hari ini ya, di Kamis 10 September. Nah, di ajang satu ini Sobat Bana, selain kamu bisa dapat beberapa informasi catatan sejarah, juga bisa nambah wawasan-wawasan yang lain, terus bisa juga berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu Sobat Bana. Kita juga tunggu tanggapan atau komentarnya untuk topik kita hari ini gitu ya. Nah, Sobat Bana, Lila pengen tahu nih pagi hari ini gitu. Deket banget sih sebenarnya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, Sobat Bana. Apa nih yang biasanya ketika kamu lakukan ketika dengar kabar stok atau harga kebutuhan pokoknya tuh berubah gitu? Panik nggak sih Sobat Bana? Panik bayang nggak sih? Silakan deh kasih tanggapan atau komennya di sini gitu ya. Kita tungguin di Ngopi Spesial sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, apa namanya, Selat Sunda ini ya yang menjadi perhatian, jadi super prioritas gitu, pantauan Megatrust Sobat Bana, karena di sini ada Gunung Anak Krakatau juga gitu ya yang apa namanya mengalami erupsi gitu Sobat Bana. Nah, zona Megatrust di sekitar Selat Sunda ini menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus Sobat Bana dari dalam pemantauan aktivitas kegempaan. Nah, segmen ini ternyata juga masih menyimpan energi tektonik yang belum sepenuhnya terlepas gitu. Nah, Sobat Bana, Guru Besar Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Universitas Gadjah Mada atau UGM, Dwi Korita Karnawati, ini mengatakan kalau Selat Sunda menjadi wilayah yang sangat diperhatikan dalam upaya mitigasi gempa, bencana gempa bumi gitu. Jadi yang harus diwaspadai ini Selat Sunda gitu ya. Makanya Sobat Bana, bagi BMKG, Selat Sunda ini adalah super prioritas untuk selalu dijaga. Alat di sana tuh ditanam beragam dengan berbagai teknologi yang mudah-mudahan sih terpelihara gitu ya. Nah, Sobat Bana, menurutnya zona Megatrust ini merupakan wilayah tumbukan lempeng tektonik yang terdiri dari sejumlah segmen, dan gempa dengan magnitudo besar yang terjadi di wilayah itu kemudian dikenal sebagai gempa Megatrust ya. Sebagian besar segmen Megatrust di Indonesia ini sudah mengalami pelepasan energi, namun ada dua segmen yang energinya tuh belum lepas sepenuhnya Sobat Bana, yakni segmen Siberut, ini ada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan juga segmen yang ada di sekitar Selat Sunda gitu. Nah, ini makanya jadi perhatian super prioritas ya. Dan masyarakat pun juga diminta untuk tidak mengabaikan potensi gempa di kedua wilayah tadi gitu. Di segmen Siberut Kepulauan Mentawai, juga di Selat Sunda Sobat Bana, yang menjadi wilayah prioritas dalam pemantauan gitu. Oke deh Sobat Bana, ini untuk informasi waktu dulu nih, sudah 15 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi, selamat menikmati ngopi spesial yang siap untuk dinikmati sampai jam 10 pagi gitu. Selain nanti bisa dapat info-info catatan sejarah untuk bisa nambah wawasan sejarahnya, Sobat Bana juga bisa berbagi nih informasi apapun nih yang terjadi sekitar kamu gitu. Mungkin situasi lalu lintas, kondisi cuaca pagi ini, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang jadi silakan bisa kasih informasinya, kirim aja langsung ke 085634545445. Ini bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih abdol lagi ya, ntar kita up di sini untuk Sobat Bana yang lain gitu. Terus silakan juga nih Sobat Bana untuk berbagi tanggapan atau komentarnya, sudah Lila buka juga. Silakan di 085634545445. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di aplikasi Express Radio, ini radio visualnya Bana ya. Sobat Bana, kalau dengar ada kenaikan harga atau mungkin stok barang itu terbatas ya, kalau dengar info seperti itu, kira-kira apa sih yang kamu lakukan? Jadi panik, bayang gak sih Sobat Bana, jadi panik untuk segera membeli atau bahkan menimbun gitu, gimana reaksinya? Kita tunggu dong ya, di 085634545445, bisa sekali lagi bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana. Baik Sobat Bana, kita bakal mulai dulu perjalanan sejarah kita hari ini. Peristiwa penting atau momen bersejarah di tanggal 10 September ini menjadi hari yang spesial juga di tanah air Sobat Bana, karena hari ini merupakan hari berdirinya TNI Angkatan Laut. Sobat Bana, 10 September 1945 ya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL ini berdiri gitu. Dan awal mula dibentuknya TNI Angkatan Laut ini bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. KR Laut ini dibentuk tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di 17 Agustus 1945. Sobat Bana, saat itu KR Laut ini dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Konik Angkatan Laut Kerajaan Belanda gitu ya, dan juga pernah bertugas di Kaigun. Ini kalau ini Angkatan Laut pada masa pemerintah Jepang. Nah sekali lagi berdiri ini, berdirinya TNI Angkatan Laut ini sebuah bana 10 September 1945 yang dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di Angkatan Laut Kerajaan Belanda, juga di Kaigun ya, di masa pendudukan pemerintah Jepang.
1: Ya, lagunya ngomong apik-apik.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Nah, yang lagi nunggu-nunggu program magang nasional ini menyiapkan 50.000 serta Sobat Bahana untuk bisa siap menghadapi dunia kerja gitu. Ini sudah dibuka ya sama Kementerian Ketenagakerjaan. Ada 50.000 kuota Sobat Bahana untuk peserta yang ingin mengikuti program magang nasional 2026 tahap kedua. Program ini tentu saja untuk memperkuat kompetensi lulusan baru, sekaligus juga mengasah keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini gitu ya. Nah, Sobat Bahana, untuk kuota magang nasional 2025 ini sebenarnya totalnya ada 150.000 peserta dan 50.000 per tahap magang untuk lulusan D3, S1 atau profesi ini maksimal 1 tahun setelah lulus ya. Ini sudah di tahap kedua Sobat Bahana, 50.000 peserta kuotanya yang dibuka. Pemagangan tahap pertama itu sudah dimulai 1 Agustus 2026 ya. Nah, sekarang sudah memasuki tahap kedua gitu Sobat Bahana. Untuk ini masa program magang nasional tahap kedua ini 3 sampai 8 September Sobat Bahana pendaftaran peserta. Berarti kalau belum daftar ya udah telat nih ya. Nah, untuk tanggal 9 sampai 15 September ini ada rekrutmen dan pengusulan peserta magang. Kemudian 16 sampai 18 September seleksi nasional pengumuman peserta, dan 21 September ini mulai pemagangan dengan durasi 6 bulan. Manfaatnya tentu saja banyak banget ya. Bisa meningkatkan keahlian peserta magang untuk siap berkarir. Kemudian memberikan pengalaman kerja nyata di kementerian atau lembaga pemerintahan ataupun juga lembaga swasta, sobat bana perusahaan swasta ya. Terus juga bisa meningkatkan tunjangan bisa mendapatkan tunjangan pendukung selama menjalani program magang, dan ini ditanggung oleh pemerintah. Meningkatkan peluang diterima kerja selesai magang ya. Dan ternyata memang hampir 30% peserta magang nasional 2025 ini mendapatkan tawaran kerja seusai menjalani program magang ini, sobat Bana. Nah, fasilitasnya udah pasti banyak juga. Ada uang saku, ini setara dengan upah minimum provinsi, kabupaten ataupun juga kota. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian BPJS ketenagakerjaan. Ada mentor pendamping selama durasi magang. Terus juga mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi banyak banget ya manfaatnya, sobat Bana. Yang masih sih program ini disiapkan agar kesempatan pemagangan itu bisa diakses secara luas oleh para pencari kerja, sekaligus memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: TBS 뉴스.
1: Sobat Bahana, korban meninggal dunia akibat gempa di NTT ini bertambah menjadi 136 orang. Sobat Bahana, korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo M7,7 di Nusa Tenggara Timur kembali bertambah. Dan kini korban meninggal dunia sudah mencapai 136 orang. Sobat Bahana, korban gempa NTT ini yang meninggal dunia langsung ada 48 orang, sementara korban meninggal dunia tidak langsung sebanyak 88 orang. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto, seperti dikutip dari Detik News hari ini, Sobat Bahana, data ini dihimpun dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Selain itu, sebanyak 1.762 orang mengalami luka-luka karena gempa itu, sementara 60.572 warga terpaksa mengungsi. Sobat Bahana, BNPB juga mencatat 98.986 rumah warga mengalami kerusakan. Rinciannya, 26.089 rumah rusak berat, 22.505 rumah rusak sedang, dan 50.392 rumah ini rusak ringan. Sementara Sobat Bahana, untuk kerusakan fasilitas umum mencakup 712 fasilitas pendidikan, 620 tempat ibadah, juga 157 fasilitas kesehatan, 663 unit kantor, 175 titik jalan, dan 47 fasilitas irigasi. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahannya, 10 September ini juga mencatatkan sejarah bergabungnya Swiss ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya. Swiss yang dikenal sebagai negara netral ini resmi bergabung dengan PBB di 10 September 2002, Sobat Bahannya. Swiss ini menjadi anggota PBB yang ke 190 ya, melalui Majelis Umum PBB. Nah, sendiri menganut konsep bernegara non-intervensionis, Sobat Bahannya. Artinya apa nih? Tidak mencampuri urusan negara lain gitu ya. Swiss ini juga negara yang tidak memihak pada kubu manapun dalam konteks hubungan internasional. Jadi netral gitu loh, Sobat Bahannya. Tidak mencampuri urusan negara lain dan juga tidak memihak negara manapun gitu. Baik Sobat Bahannya, masih ada waktu 20 menit lagi nih. Lila mau ingetin dulu, silakan untuk bisa kasih tanggapan atau komennya untuk topik yang kita hadirkan pagi hari ini, Sobat Bahannya. Kalau tahu informasi harga bakal naik atau stoknya nih lagi menipis gitu ya, jadi pada banyak sih reaksinya gitu. Kalau kamu sendiri gimana, Sobat Bahannya? Panik, jadi panik buying gitu, atau tenang-tenang aja sih ngadepin yang kayak gitu? Gimana reaksinya? Boleh dong diceritain di sini ya. Kita tunggu di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahannya atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahannya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio. Masuk juga yang ingin berbagi informasi, Sobat Bahannya. Apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa banget nih kirim informasinya ke sini ya. Kita tunggu juga di 0856345454545. Bisa lewat pesan teks, voice note, atau video gitu, lebih bagus sih gitu ya. Kita tunggu pokoknya. Di ngopi spesial maupun waktunya juga masih banyak banget nih, Sobat Bahannya ya, sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
7: Pengen tahu.
6: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
7: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
6: Radio?
7: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
6: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Untuk pencarian 5 jurnalis yang hilang saat akan meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau di hari Senin ya, 7 September lalu, Sobat Bahana, untuk pencarian hari ini SAR ini memperluas daerah atau areal pencarian lagi, Sobat Bahana ya, ke sisi utara Gunung Anak Rakatau gitu. Nah, ini pencarian kembali dilanjutkan hari ini, Sobat Bahana, di Kamis 10 September. Ini memasuki hari ketiga dan area pencarian diperluas ke sisi utara Gunung Anak Rakatau gitu. Menurut Kepala SAR Banten Al Amrat, Sobat Bahana, keputusan untuk memperluas area pencarian ini diambil berdasarkan hasil evaluasi operasi SAR hari kedua kemarin ya, di hari Rabu 9 September. Dan pencarian hari ketiga ini dimulai pagi ini, Sobat Bahana. Waktu ini dipilih karena kondisi laut dan jarak pandang pada pagi sampai siang hari ini lebih mendukung untuk proses pencarian gitu. Karena kalau beranjak sore, situasi angin yang bertambah kencang, tentu saja ini akan berpotensi menyulitkan tim pencari untuk melanjutkan pencarian gitu, Sobat Bahana. Oke. Mudah-mudahan cepat mendapatkan hasil. Kita harapkan sih hasilnya baik gitu ya. Baik, Sobat Bahana, masih ada sedikit waktu lagi di ngopi spesial pagi hari ini. Dan kita coba tengok lagi nih, Sobat Bahana, momen penting di 10 September. Nah, ini masuk dalam catatan sejarah di tanah air, Sobat Bahana ya. O.S. Tjokro Aminoto yang mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Di 10 September 1912, Sobat Bahana, O.S. Tjokro Aminoto ini menghadap notaris B. Terkuli di Solo ya, untuk membuat Syarikat Islam ini sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial di saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mengesahkan dan mengakui Syarikat Islam itu pada 14 September 1912. Tjokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakup permasalahan ekonomi dan sosial saja, ini kemudian merambah ke politik dan agama. Nah, Syarikat Islam ini berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang sudah beberapa kali juga berganti nama nih, Sobat Bahana. Reka Dagang Islam sendiri dibentuk oleh diketahui ya, ini merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hi guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
11: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Kasus bunuh diri ini ternyata masih marak terjadi gitu ya. Nah, hari ini Sobat Bahana diperingati sebagai hari pencegahan bunuh diri sedunia setiap tanggal 10 September, yang tujuannya Sobat Bahana ini untuk mengurangi

Bana untuk melakukan bunuh diri. Buat Bana, dalam memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini, IASP setiap tahunnya juga membuat acara seperti konferensi, kemudian seminar, forum diskusi, sampai merumuskan kebijakan baru gitu ya untuk pencegahan bunuh diri ini. Kemudian diadakan juga upacara peringatan untuk mengenang mereka yang kalah dalam pertempuran karena penyakit mental. Sobat Bana, tidak sampai di situ aja. IASP ini juga berupaya untuk mendidik remaja tentang bunuh diri dan siapa yang harus dihubungi jika itu diperlukan ya. Kemudian juga membentuk kelompok dukungan dan pusat fasilitas khusus. Ini sebagai sumber daya untuk kesadaran dan pengobatan depresi dan bunuh diri. Sobat Bana, untuk ini tema peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia untuk tahun ini adalah menciptakan harapan melalui tindakan. Dia Sobat Bana ya, ini cara menemani saat ini menemani orang-orang yang menunjukkan gejala depresi dan membantu mereka untuk bisa mendapatkan pertolongan. Baik, beberapa informasi juga catatan-catatan sejarah dan momen penting yang kita hadirkan pagi hari ini mudah-mudahan sih bisa nambah wawasannya. Jangan kemana-mana ya, kita masih punya 1 jam lagi. Kita tunggu dong tanggapan atau komentarnya. Kalau dengar harga-harga pada naik, panik bayang nggak sih sebuat mana? Coba dia ceritain di sini ya. Kita tunggu nanti di sesi yang kedua.

Buat Bahana, ada Satgas yang mengawal Kopdes Merah Putih menyalurkan barang subsidi pemerintah. Buat Bahana, pemerintah ini menyepakati pembentukan satuan tugas atau Satgas untuk mengoptimalkan pemanfaatan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, KDKMP. Buat Bahana, ini termasuk dalam penyaluran barang bersubsidi dan mendukung Sistem Logistik Nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, seperti dikutip dari Viva hari ini, mengatakan kesepakatan itu dicapai bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria dalam pertemuan di Kementerian Keuangan Jakarta. Buat Bana, menurut Purbaya, salah satu pemanfaatan KDKMP yang menjadi perhatian Satgas itu adalah penyaluran barang bersubsidi melalui jaringan koperasi. Pemanfaatan jaringan itu diharapkan bisa memperkuat peran KDKMP dalam membantu sistem logistik di Indonesia. Sementara itu, Ferry menyebutkan, Satgas ini sebagai tim bersama yang akan ikut memastikan pemanfaatan KDKMP termasuk sebagai jaringan untuk penyaluran barang bersubsidi. Buat Bana, tim ini nanti akan melibatkan Kementerian Keuangan bersama pihak terkait untuk memastikan pemanfaatan KDKMP sebagai bagian dari infrastruktur pemerintah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo. Kita masih bisa bareng-bareng lagi nih menikmati ngopi spesial pagi hari ini sobat Bana, edisi Kamis 10 September ya. Lila masih punya waktu 1 jam lagi. Ini di sesi terakhir nih di ngopi spesial sampai jam 10 pagi. Kita ngobrolin topik kita hari ini. Sobat Bana, pernah gak sih tiba-tiba di medsos kamu tuh beredar pesan BBM bakal naik atau beras lagi langka nih gitu sobat Bana? Atau lihat video rak supermarket pada kosong gitu, lalu langsung kepikiran buat borong gitu sobat Bana? Mungkin ya karena panik gitu. Nah, kita mau ngobrolin soal itu sih sobat Bana. Panik buying gitu ya, perlu atau justru bikin masalah sih sobat Bana? Gimana kalau kamu tuh dengar informasi ada kenaikan satu barang gitu, BBM misalnya gitu ya, atau kelangkaan stok gitu sobat Bana, jadi panik buying nggak sobat Bana, atau gimana nih reaksi kamu? Boleh dong diceritain di sini, kita tungguin ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visionnya Bana, di aplikasi Express Radio. Kita tunggu banget sampai jelang jam 10 pagi ini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Buat banyak masyarakat itu masih banyak yang bingung tentang penentuan desil gitu. Sekelas tukang beca aja masuknya dalam desil 6. Nah, ternyata Sobat Bana anggota DPR ini justru masuk dalam desil 4 nih. Gimana bisa nih Sobat Bana? Ya, anggota DPR RI Eva Stefani Rataba ya, ini tercatat dalam desil 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN. Dan tentu saja ini menuai sorotan gitu Sobat Bana. Dan Pusat Statistik atau BPS Toraja Utara juga mengaku heran ya dan menduka ini data pada sistem yang belum dimutakhirkan gitu. Nah, menurut Kepala BPS Toraja Mansur Majang, Sobat Bana, secara umum DTSEN ini terbentuk di tahun 2025 dan diperoleh dari data terpadu kesejahteraan sosial, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan juga registrasi sosial ekonomi gitu loh. Ini referensi Reksosek sendiri ini dari Bappenas tahun 2022, PTKS tahun 2023 dan P3KI tahun 2024. Nah, ini dipadankan sehingga pemutakhirannya itu berjalan secara bertahap ya. Sobat Bana, ini sih mengaku gitu, kalau pihaknya itu mengaku belum tahu gitu apa penyebab pasti legislator Senayan ini tercatat dalam desil 4 karena DTSEN saat ini masih menggunakan data pemutakhiran tahun 2025. Tapi masa iya sih Sobat Bana meskipun menggunakan pemutakhiran data 2025 anggota DPR ini masuk dalam desil 4, nggak mungkin gitu kan? Nah, tapi itulah kenyataannya Sobat Bana ya, makanya masyarakat tuh juga pada bingung gitu loh. Oke Sobat Bana, kita kembali di Ngopi Spesial pagi hari ini, kembali ke topik kita. Kalau dengar informasi harga naik atau stoknya langka gitu, kira-kira gimana nih reaksi kamu? Panik buying nggak sih Sobat Bana gitu? Bisa dong ceritain di sini gitu ya, kita tungguin 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana, di chatroom, di radio visualnya Bahana, ini juga bisa banget gitu. Sobat Bahana, ada fakta nih kalau survei PwC 2025 menunjukkan 50% masyarakat Indonesia itu ternyata khawatir terhadap kenaikan biaya hidup. Nah, tapi menariknya mayoritas itu memilih mengurangi belanja dan mencari alternatif yang lebih murah, bukan menimbun barang gitu. Wah, bagus nih ya. Nah, penelitian di Indonesia ini juga menjelaskan kalau ini bayang gitu, sering dipicu karena rasa takut dan informasi yang belum tentu benar di media sosial, dan dampaknya ini bisa mengganggu keuangan keluarga karena belanja jadi berlebihan gitu Sobat Bana. Kalau memang stok barang menipis atau mau ada kenaikan harga gitu, apakah yang kamu lakukan Sobat Bana, panic buying atau langsung borong gitu atau gimana? Tenang-tenang aja. Silakan deh bisa ceritain di sini ya. Kita tunggu dulu, kita bacain dulu yang sudah masuk di sini. Halo, selamat pagi. Dari siapa ini? Cantika. Pasti orang yang cantik ya. Ya namanya cewek cantik dong ya. Mas Cantika, makasih banget. Enggak sih. Kalau saya tetap beli secukupnya aja. Ya kan uangan itu dibagi-bagi, bukan untuk memborong satu barang aja. Jadi udah ada posnya masing-masing ya. Beli sesuai dengan anggaran aja deh. Nanti kalaupun naik beneran atau stoknya menipis ya hadapin aja. Gitu, jadi gak perlu panik ya Pak ya. Terima kasih deh. Takutnya juga entah kalau diborong panik jadi borong, menimbun yang lain gak kebagian, kan kasihan juga gitu ya Pak ya. Makasih nih Mbak Cantika, halo juga, selamat pagi. Lagi dari Mbak Lala, Ibu Lala ya. Ibu Lala makasih banget. Kalau harga naik ya enggak sih, enggak kalap ya, bikin aja daftar belanja gitu, apa yang perlu di stok, tapi stoknya juga dalam jumlah yang wajar sih, apa yang mungkin bisa dibelinya di belakangan aja gitu, kalau menurut Mbak Ibu Lala gitu. Terima kasih ya, ini enggak panik juga, jadi enggak perlu panik buying juga gitu ya Mbak ya. Terima kasih. Yang lain kita masih tungguin di sini, silahkan bisa share tanggapan atau pendapatnya atau ceritanya, pengalamannya gitu. Kalau dengar informasi ada kenaikan harga barang tertentu misalnya gitu, BBM misalnya gitu ya, atau dengar informasi stoknya lagi langka nih, gimana kalau kamu jadi panic buying, borong terus menimbun atau santai aja? Silahkan bisa ceritain di sini di Ngopi Spesial.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bana, sebenarnya berapa lama sih abu vulkanik itu bisa bertahan setelah erupsi gunung, Sobat Bana? Nah, erupsi gunung Anak Krakatau yang kembali menjadi perhatian ya setelah aktivitas vulkaniknya di awal September lalu, ini menghasilkan kolom abu yang menyebar ke sejumlah wilayah. Abu vulkanik ini bahkan terdeteksi sampai juga ke wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat ya, karena terbawa angin gitu. Dampaknya memang cukup luas, Sobat Bana. Mulai dari gangguan penerbangan hingga aktivitas masyarakat di sejumlah daerah gitu. Dan Badan Geologi juga masih melakukan pemantauan ya terhadap perkembangan aktivitas dari Gunung Anak Krakatau ini. Yang kondisi ini tentu saja membuat orang tuh jadi bertanya-tanya gitu loh. Setelah erupsi berhenti dan abu tidak lagi turun, sebenarnya berapa lama sih abu vulkanik ini bisa bertahan di lingkungan gitu, Sobat Bana? Nah, jawabannya ternyata nggak bisa dihitung dalam hitungan hari gitu. Nggak bisa ditentukan maksudnya ya dalam hitungan hari berapa lama bisa bertahan gitu, Sobat Bana. Karena abu vulkanik ini bisa bertahan di lingkungan selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan lebih lama. Nah, semuanya juga tergantung dari kondisi wilayah dan seberapa banyak sih abu vulkanik yang jatuh ke wilayah itu gitu loh ya. Abu vulkanik ini kan material yang sangat kecil, yang terbentuk dari pecahan batuan, mineral, kemudian juga material vulkanik lain yang terjadi saat erupsi gitu. Karena ukurannya ringan, sebagian partikel ini bisa terbawa angin cukup jauh sebelum akhirnya mengendap. Setelah berada di permukaan jalan, di atap, di pepohonan, kendaraan, ataupun juga perabot rumah, Sobat Bana, abu ini tidak otomatis hilang ya ketika erupsinya tuh sudah berakhir gitu loh. Karena faktor angin dan aktivitas manusia juga, misalnya kendaraan yang melintas, ini bisa membuat abu yang sudah mengendap kembali berterbangan gitu. Dan kondisi kering ternyata juga membuat abu ini lebih mudah terangkat kembali oleh angin ataupun juga lalu lintas. Dan ini sebenarnya yang bisa membantu mengendapkan abu ini hujan gitu, Sobat Bana. Tetapi dalam jumlah yang besar, proses pembersihannya ya tetap dong ya membutuhkan waktu gitu. Jadi berapa lama abu vulkanik itu bisa bertahan? Tidak ada batas waktu yang sama untuk semua wilayah, Sobat Bana. Abu tipis yang jatuh di permukaan terbuka bisa berkurang secara alami karena angin atau hujan gitu. Tapi abu yang numpuk di sudut bangunan, misalnya di saluran air, di halaman, atap, atau permukaan lain bisa bertahan juga lebih lama. Kita juga punya pengalaman ya. Terus saat hujan abu juga sampai ke daerah Ngawi ketika Gunung Kelut mengalami erupsi. Debunya juga beberapa hari nggak bisa hilang seperti itu kan, Sobat Bana. Oke deh. Kita kembali lagi sekarang nih ngopi spesial. Lila masih tunggu tanggapan atau komentarnya. Menurut kamu, Sobat Bana, ketika dengar ada kenaikan harga atau stoknya langka gitu, kira-kira apa nih reaksi kamu gitu? Panic buying atau santai aja jalaninya? Silahkan bisa di-share lagi ya, 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom, di radio visualnya Bahana, di situ juga bisa banget. Kita tunggu di sini mumpung kopi spesialnya untuk edisi hari ini di Kamis 10 September masih ada waktu setengah jam lagi.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: 프랑스 뉴스.
1: 102,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, 1.900 pegawai Kemensos terindikasi judol. Sobat Bana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan ada ribuan pegawai di lingkungan Kementerian Sosial, baik PNS ataupun juga ASN yang terindikasi bermain judi online. Sobat Bana, 1.900 pegawai di lingkungan Kemensos yang terindikasi judi online. Ini secara khusus temuan ini berkaitan dengan tidak secara khusus berkaitan dengan siswa sekolah rakyat. Indikasi judi online ditemukan secara umum di lingkungan Kementerian Sosial. Nah, Sobat Bana, menurut Gus Ipul, Kemensos ini masih melakukan pendalaman terhadap temuan itu secara bertahap. Yang menyebutkan tingkat atau kategori keterlibatan para pegawai yang terindikasi ini juga berbeda-beda. Sobat Bana, Gus Ipul mengatakan Kemensos tentu saja akan mengambil tindakan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terkait judi online. Sanksi yang diberikan ini akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan juga tingkat pelanggaran. Hukuman bisa diberikan mulai dari teguran hingga pemberhentian. Sobat Bana, Gus Ipul juga menegaskan proses pendalaman diperlukan sebelum Kemensos menentukan tindakan terhadap para pegawai yang terindikasi judi online itu. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kalau memang harganya mau naik atau stoknya menipis jadi langka gitu, sebenarnya apakah langsung borong aja sebuat bahannya? Ya nggak selalu sih ya. Terus saat semua orang membeli berlebihan, nah stok di rak itu kan cepat habis. Nah itu dia yang justru bisa memicu kepanikan berikutnya gitu loh. Dan sejumlah retail juga pernah menghimbau masyarakat untuk tetap belanjanya tuh normal aja ya. Karena pasokan kebutuhan pokok umumnya tetap dijaga gitu. Oke. Coba lagi mau kasih tanggapan atau pendengar yang mau kasih tanggapan atau pendapatnya sobat bahannya, kalau dengar informasi harga naik atau stoknya lagi menipis, lagi langka gitu, apakah kamu panic buying, langsung borong, atau justru santai aja sih ngadepinnya? Boleh diceritain di sini ya. Yang udah masuk dulu aja, selamat pagi Andi gitu maksudnya. Oh Ibu Andi, kok Pak Andi sih? Bu Andi, terima kasih. Kalau saya lebih baik belanja di pasar pagi aja sih, sering dapat harga yang lebih bersahabat gitu. Jadi oh nggak ngaruh ya kalau harga kalau pagi harga naik mah nggak masalah mungkin, karena di pagi harganya mungkin lebih bersahabat, itu menurutnya Bu Andi ya. Oke, terima kasih. Dewi juga selamat pagi. Kalau lihat rak-rak di supermarket atau di tempat-tempat belanja di paritel gitu lagi kosong, saya nggak langsung ikut beli juga sih, cari informasi dulu aja. Jadi nggak perlu ikut-ikutan borong gitu loh. Oke, ini Mbak Dewi ya, terima kasih deh Mbak Dewi juga gitu. Ya sobat bahana, kalau dengar kabar harga-harga pada naik ya, harga mau naik, kamu atau mungkin infonya stoknya lagi langka, jadi di mana-mana ngantri untuk bisa dapetinnya gitu, kira-kira kamu panic buying atau tim belanja yang bijak nih sobat bahana? Boleh kasih tanggapan atau komennya di sini ya. Kita masih tungguin di ngopi spesial untuk edisi hari ini di Kamis 10 September.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja, pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk, baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Kalau dengar informasi ada bakal ada kenaikan harga gitu ya, atau stoknya lagi menipis, lagi langka, banyak antrean di mana-mana gitu. BBM misalnya gitu ya, kira-kira gimana, kamu panic buying atau ya udah santai aja gitu. Oke, ternyata ada yang sudah kasih tanggapannya lagi nih. Selamat pagi, Maya.
2: Yang bikin panik itu biasanya grup WA sih mbak. Jadi aku cek dulu aja sih kebenarannya, gak langsung panik gitu. Iya kadang-kadang gitu ya, bikin panik ya. Halo juga nih Ibu siapa nih? Sebentar. Oh Ibu Santi. Kalau saya biasanya simpan stok seperlunya sih untuk seminggu, bukan buat ditimbun ya, tapi memang udah kebiasaan sih. Jadi selama satu minggu udah nyetok gitu. Jadi belanjanya nggak tiap hari. Oh gitu, udah kebiasaan, bukan maksud menimbun ya. Terima kasih deh Ibu Santi juga.
3: Jujur nih ya,
2: Ibu Santi juga yang sudah gabung di Ngopi Spesial pagi ini.
3: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Irian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Kamis 10 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohari Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tim gabungan di Lamongan kembali sita 31 ribu batang rokok ilegal, temuan terbesar di kecamatan yang satu ini. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Setli.
2: Baik sobat, Pemkab Lamongan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian selama musim kemarau masih relatif mencukupi. Saat ini sekitar 35,9 juta meter kubik air masih tersimpan di waduk dan rawa yang tersebar di wilayah Lamongan. Data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Lamongan mencatat total volume tampungan 44 waduk dan rawa mencapai 116.381.954 m³. Dari jumlah tersebut, sekitar 80,4 juta meter kubik atau 70% telah digunakan. Sementara volume air yang masih tersedia mencapai sekitar 35.9 juta meter kubik atau 30%. Kondisi tersebut dinilai masih mampu mendukung kebutuhan irigasi, terutama untuk sektor pertanian. Areal yang masih menjadi sasaran pengelolaan air meliputi 19.059 hektar tanaman padi, terdiri dari 16.021 hektar pada musim tanam kedua dan 3.038 hektar pada musim tanam ketiga. Selain tanaman padi, suplai air juga diarahkan untuk 5.314 hektar tanaman palawija dan 185 hektar tambak. Pemkab Lamongan juga berkoordinasi dengan Balai Desa Wilayah Sungai, Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta, dan Pekerja Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui pemeliharaan sluis di sepanjang Bengawan Solo, serta normalisasi sungai untuk mendukung longstroke air baku irigasi. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Sadly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Terdampak ekonomi lesu, satu destinasi wisata di Magetan dipastikan tutup. Tiga lainnya masih proses perpanjangan kerjasama dengan Perhutani. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, kondisi ekonomi yang lesu membuat sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan Jawa Timur kesulitan mempertahankan usahanya. Di 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, satu destinasi dipastikan tidak melanjutkan kerjasama dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPLA UDS. Sementara itu, 3 destinasi wisata lainnya masih menjalani proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Wakil Administrator KPH Laudias Hermawan mengatakan proses perpanjangan kerjasama masih berlangsung karena Perhutani telah menyesuaikan pola kerjasama dengan ketentuan baru. Hermawan menambahkan, perubahan ketentuan tersebut membuat sejumlah pengelola harus menyesuaikan kembali bentuk kerjasama dengan Perhutani.
4: Ya, masih proses dan mereka ada, jadi sekarang ada namanya kita Perdir 13 dan Perdir 6. Jadi mereka, kita ada yang dulu 3 pihak, terus sekarang beralih ke 2 pihak. Jadi ini beberapa proses memang masih berjalan saat ini.
3: Saat ini terdapat 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, di mana satu destinasi dipastikan tutup. Perhutani saat ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap destinasi yang pengelolaannya tidak lagi melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor mempengaruhi keberlangsungan usaha wisata. Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa terhadap sektor pariwisata.
4: Ada yang misalnya sudah tidak melanjutkan lagi karena prospeknya sudah tidak ada, lah itu dia kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penutupan, kayak gitu. Sudah ada beberapa yang sudah kita surati untuk mereka juga berproses untuk tidak memperpanjang karena prospeknya juga sudah tidak ada, seperti itu.
3: Hermawan mengatakan, Perhutani juga menemukan sejumlah persoalan internal dalam kelompok pengelola. Sejumlah pengelola juga mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kerjasama dengan Perhutani.
4: kondisi perekonomian ini kan lagi berdampak merata, dong, Mas Kojo. Jadi tidak hanya di teman-teman yang di seputaran Lawu, Malang. Saya sebelumnya di Kediri juga, di Trenggalek. Itu kan juga banyak yang gulung tikar, sudah tidak dilanjut.
3: Pertani menurutnya tetap membuka ruang bagi pengelola yang mengalami kesulitan untuk mengajukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Angin kencang melanda Ngawi saat kemarau. BPBD minta warga waspadai pohon tumbang. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, belakangan harus lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Di tengah kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang muncul, terutama pada malam hingga dini hari. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, menyebut kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika cuaca pada puncak musim kemarau. BMKG memperkirakan potensi angin kencang masih berlangsung hingga 9 September 2026.
6: Ini dari BMKG kemarin ya sudah diinfokan, 3 hari ini mulai terakhir tanggal 9 itu ada potensi angin kencang. Kayak kemarin itu kita kan suasana ini panas, tapi malam itu anginnya kencang. Itu ya dampak dari puncak dari kekeringan ini. Kemarin BPBD sudah mengimbau ke kepala desa yang terdampak kekeringan itu sekalian membawanya untuk ranting-ranting yang dikira membahayakan itu dipotongnya aja.
5: Fenomena tersebut berkaitan dengan aktifnya monsun Australia yang membawa masa udara kering, ditambah perbedaan tekanan udara antara wilayah Australia dan Asia. Dampaknya sejumlah titik di Ngawi mulai merasakan hembusan angin yang cukup kuat. BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi pohon di sekitar permukiman maupun fasilitas umum. Masyarakat juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar ketika angin mulai bertiup kencang dan segera mencari tempat yang lebih aman.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Semarak HUT ke-81 KAI Daup 8 Surabaya, gelar rail klinik dan layanan USG gratis bagi warga Gresik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. PT KAI Daup 8 Surabaya menghadirkan layanan kereta kesehatan rel klinik dan perpustakaan kereta api gratis di Stasiun Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 KAI sekaligus program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL ini dimanfaatkan oleh 250 warga serta siswa sekolah dasar setempat. Masyarakat mendapat akses pelayanan medis menyeluruh, meliputi pemeriksaan umum, gigi, mata, laboratorium, obat-obatan, hingga pemeriksaan kehamilan dan USG yang ditangani langsung oleh belasan tenaga medis profesional. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Terang Bawono, menyampaikan bahwa selain fokus pada pelayanan medis dan edukasi keselamatan di area jalur rel, KAI turut menyalurkan bantuan sosial berupa 50 kacamata gratis bagi siswa SD, 50 paket oral higien, 50 tas sekolah beserta alat tulis, peralatan olahraga, serta 15 paket gizi untuk ibu hamil. Kehadiran gerbong rel library yang dilengkapi fasilitas perpustakaan digital layar sentuh juga memberikan ruang belajar interaktif bagi anak-anak demi meningkatkan literasi dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional kereta api.
8: Ini pada tanggal 8 September 2026 ya, PT KAI Daup 8 Surabaya hadir dengan program rel klinik dan rel library. Ini merupakan kereta yang dirayam cukup melayani pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat ya, terutama yang berada di sekitar jalur kereta api. Pemilihan stasiun Cerme sendiri, karena memang banyak warga yang berada di sekitar jalur kereta api di stasiun Cerme, sehingga kami pilih stasiun Cerme ini sebagai yang pertama ya untuk Daup 8 pada tahun ini untuk diadakan pemeriksaan gratis. Jadi kemudian juga kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kereta api Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 September 2020.
7: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: wait, hold up, stop.
1: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

Halo Sobat Bahana, kembali lagi bersama saya Nandes di Bahana FM 104,5 Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Your daily companion for information, entertainment, and education. Kalau bicara soal kebutuhan sehari-hari, ada dua hal yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu LPG dan beras. LPG digunakan untuk memasak, sementara beras menjadi salah satu kebutuhan pokok yang hampir selalu ada di setiap rumah. Keduanya ini merupakan hal penting bagi pedagang dan pelaku UMKM kuliner dalam menjalankan usaha. Karena begitu dekat dengan kehidupan kita, perubahan harga, stok maupun distribusi LPG dan beras tentu bisa menarik perhatian masyarakat nih. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa bijak menggunakan dan bijak membeli tanpa mudah panik ketika mendengar informasi mengenai kebutuhan pokok.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, LPG dan beras punya peran yang sangat penting nih dalam kehidupan sehari-hari. Bagi keluarga, beras menjadi bagian dari kebutuhan pangan. Sementara LPG membantu berbagai aktivitas memasak di rumah. Bagi pedagang dan UMKM kuliner, kebutuhan tersebut menjadi bagian dari kegiatan usaha. Ketika pasokan atau harga mengalami perubahan, tentu hal itu berpengaruh kepada aktivitas mereka. Karena itu, informasi mengenai LPG dan beras sering menjadi perhatian banyak orang. Ketika mendengar kabar stok berkurang atau harga mengalami perubahan, pasti menimbulkan rasa khawatir. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita merespon kabar tersebut agar tidak membuat keadaan menjadi sulit. Salah satu hal yang perlu dihindari adalah membeli dalam jumlah yang berlebihan hanya karena takut kehabisan. Kalau banyak orang melakukan hal yang sama, stok yang tersedia bisa lebih cepat habis dan masyarakat lain justru kesulitan untuk mendapatkan kebutuhannya.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Nah Sobat Bahana, mengapa panic buying itu bisa muncul? Jadi panic buying itu muncul ketika masyarakat merasa takut suatu barang akan habis atau sulit ditemukan. Misalnya nih, ketika mendengar kabar LPG atau beras akan langka, sebagian orang mungkin langsung membeli lebih banyak dari kebutuhan biasanya. Masalahnya, informasi yang kita terima belum tentu sepenuhnya benar. Di era media sosial, sebuah kabar bisa menyebar dengan sangat cepat, bahkan sebelum diketahui apakah info tersebut berasal dari sumber yang terpercaya atau tidak. Jadi, Sobat Bahana, ketika mendengar kabar mengenai harga, stok, atau distribusi LPG dan beras, jangan langsung panik. Cek dulu informasi lengkapnya, lihat sumbernya, dan pastikan kabar tersebut memang benar sebelum mengambil keputusan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
4: Hey,
5: yo, what's
6: hey,
5: good?
6: Hey, beautiful.
4: Oh, so stop,
6: I apologize if together. I know I fucked up.
7: I just hope that you want to spend more time with our

Sobat Bahana, di tengah cepatnya penyebaran informasi, kita perlu menjadi masyarakat yang lebih kritis. Jangan langsung percaya hanya karena sebuah informasi yang dikirim oleh teman, keluarga, atau muncul di media sosial. Before believing any information, make sure it comes from a trust source. Check official announcement from the government, related agency, or credible news media. Do not immediately trust or share message that do not have a clear source. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan dengan lebih tenang. Kalau memang ada perubahan harga atau stok, kita bisa menyesuaikan pembelian sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan rasa takut. Jadi, biasakan untuk cek before you share. Kalau informasinya belum jelas, jangan terburu-buru untuk menyebarkannya. Dengan begitu, kita juga membantu mencegah munculnya kepanikan di masyarakat.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

Nah Sobat Bahana, membeli LPG dan beras sesuai kebutuhan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai konsumen. Kita tetap boleh memiliki persediaan di rumah, tetapi jumlahnya sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyimpanan. Buying only what we need can help everyone get access to essential goods. When people avoid panic buying, distribution becomes more balanced and supplies remain available for others. Selain membantu menjaga ketersediaan barang, membeli sesuatu sesuai kebutuhan juga membantu kita mengontrol pengeluaran. Jadi kita tidak menghabiskan uang untuk membeli barang dalam jumlah yang berlebihan hanya karena takut kehabisan stok.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset hasil kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

Sobat Bahana, masyarakat juga punya peran penting dalam menjaga situasi agar tetap kondusif ketika terjadi perubahan harga atau distribusi kebutuhan pokok. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Communities can help by sharing accurate information, supporting each other and avoiding unnecessary panic. We can also remind our family and friend to check information before making decision. Selain itu, kita juga bisa saling mengingatkan untuk membeli secukupnya. Kalau ada tetangga, keluarga, atau teman yang mendapatkan informasi yang belum jelas, kita bisa mengajak mereka untuk mengecek sumbernya terlebih dahulu. Sikap tenang dan saling peduli seperti ini memang terlihat sederhana, tetapi bisa membantu menciptakan kondisi yang lebih tertib. We all have a role to play, termasuk dalam menjaga agar kebutuhan pokok tetap bisa diakses bersama.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang. Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Jadi gue
2: chicken pizza spaghetti.

Sobat Bahana, adanya subsidi pada beberapa kebutuhan tentu pada dasarnya ditunjukkan untuk membantu masyarakat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang lebih terjangkau. Karena itu, penggunaannya juga perlu dilakukan secara bertanggung jawab. Subsidy products are meant to support people who need them. This is why we should use them responsibly and avoid buying more than necessary. Fair access is important because everyone deserves a chance to meet their basic needs. Jangan sampai karena merasa takut kehabisan, kita malah membeli atau menyimpan barang subsidi secara berlebihan nih. Gunakan sesuai kebutuhan merupakan salah satu cara untuk ikut menjaga tujuan dari subsidi tersebut.

0: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedongsari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
5: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo, datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, LPG dan beras merupakan bagian penting dari kebutuhan sehari-hari. Ketika ada perubahan harga, stok, atau distribusi, kita tidak perlu langsung panik. Yang penting adalah tetap tenang dan mencari informasi yang benar. Stay calm, check reliable information, buy only what you need, and avoid panic buying. Wise decision can help not only ourselves, but also the people around us. Jangan mudah mengikuti kabar yang belum jelas atau membeli dalam jumlah berlebihan hanya karena kita melihat orang lain melakukannya. Cek informasi, pertimbangkan kebutuhan, dan belilah secukupnya. Saya Nandes, pamit undur diri. Semoga pembahasan hari ini bisa mengingatkan kita bahwa menjadi konsumen yang bijak dimulai dari hal sederhana. Bijak menggunakan dan bijak membeli. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya hanya di Bahana FM 104,5, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Mira, Chamita.
1: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
2: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
3: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Kamis 10 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM

0: FM Rongkohari Lamongan dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tim gabungan di Lamongan kembali sita 31.000 batang rokok ilegal, temuan terbesar di kecamatan yang satu ini. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Sadly.
1: Baik sobat, Pemkab Lamongan memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian selama musim kemarau masih relatif mencukupi. Saat ini sekitar 35,9 juta meter kubik air masih tersimpan di waduk dan rawa yang tersebar di wilayah Lamongan. Data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Lamongan mencatat total volume tampungan 44 waduk dan rawa mencapai 116.381.954 meter kubik. Dari jumlah tersebut, sekitar 80,4 juta meter kubik atau 70% telah digunakan. Sementara volume air yang masih tersedia mencapai sekitar 35.9 juta meter kubik atau 30%. Kondisi tersebut dinilai masih mampu mendukung kebutuhan irigasi, terutama untuk sektor pertanian. Areal yang masih menjadi sasaran pengelolaan air meliputi 19.059 hektar tanaman padi, terdiri dari 16.021 hektar pada musim tanam kedua dan 3.038 hektar pada musim tanam ketiga. Selain tanaman padi, suplai air juga diarahkan untuk 5.314 hektar tanaman palawija dan 185 hektar tambak. Pemkab Lamongan juga berkoordinasi dengan Balai Desa Wilayah Sungai, Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta, dan Pekerja Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui pemeliharaan sluis di sepanjang Bengawan Solo, serta normalisasi sungai untuk mendukung long stroke air baku irigasi. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Sadly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Terdampak ekonomi lesu, satu destinasi wisata di Magetan dipastikan tutup. Tiga lainnya masih proses perpanjangan kerjasama dengan Perhutani. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kondisi ekonomi yang lesu membuat sejumlah pengelola destinasi wisata di Kabupaten Magetan Jawa Timur kesulitan mempertahankan usahanya. Di 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, satu destinasi dipastikan tidak melanjutkan kerjasama dengan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPL UDS. Sementara itu, 3 destinasi wisata lainnya masih menjalani proses perpanjangan kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. Wakil Administrator KPH Laudias Hermawan mengatakan proses perpanjangan kerjasama masih berlangsung karena Perhutani telah menyesuaikan pola kerjasama dengan ketentuan baru. Hermawan menambahkan, perubahan ketentuan tersebut membuat sejumlah pengelola harus menyesuaikan kembali bentuk kerjasama dengan Perhutani.
3: Ya, masih proses dan mereka ada, jadi sekarang ada namanya kita Perdir 13 dan Perdir 6. Jadi mereka, kita ada yang dulu 3 pihak, terus sekarang beralih ke 2 pihak. Jadi ini beberapa proses memang masih berjalan saat ini.
2: Saat ini terdapat 8 destinasi wisata yang memanfaatkan kawasan hutan di Kabupaten Magetan, di mana satu destinasi dipastikan tutup. Perhutani saat ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap destinasi yang pengelolaannya tidak lagi melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor mempengaruhi keberlangsungan usaha wisata. Dampak pandemi COVID-19 juga masih terasa terhadap sektor pariwisata.
3: Ada yang misalnya sudah tidak melanjutkan lagi karena prospeknya sudah tidak ada, itu dia kita lakukan monitoring dan evaluasi untuk dilakukan penutupan, kayak gitu. Sudah ada beberapa yang sudah kita surati untuk mereka juga berproses untuk tidak memperpanjang karena prospeknya juga sudah tidak ada, seperti itu.
2: Hermawan mengatakan, Perhutani juga menemukan sejumlah persoalan internal dalam kelompok pengelola. Sejumlah pengelola juga mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kerjasama dengan Perhutani.
3: Kondisi perekonomian ini kan lagi berdampak merata, Mas Kocok. Jadi tidak hanya di teman-teman yang di seputaran Lawu, Malang, saya sebelumnya di Kediri juga, di Trenggalek, itu kan juga banyak yang gulung tikar, sudah tidak dilanjut.
2: Perhutani menurutnya tetap membuka ruang bagi pengelola yang mengalami kesulitan untuk mengajukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Angin kencang melanda Ngawi saat kemarau. BPBD minta warga waspadai pohon tumbang. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, belakangan harus lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Di tengah kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang muncul, terutama pada malam hingga dini hari. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, menyebut kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika cuaca pada puncak musim kemarau. BMKG memperkirakan potensi angin kencang masih berlangsung hingga 9 September 2026.
5: Ini dari BMKG kemarin ya sudah diinfokan, 3 hari ini mulai terakhir tanggal 9 itu ada potensi angin kencang. Kayak kemarin itu kita kan suasana ini panas, tapi malam itu anginnya kencang. Itu ya dampak dari puncak dari kekeringan ini. Kemarin BPBD sudah mengimbau ke kepala desa yang terdampak kekeringan itu sekalian membawanya untuk ranting-ranting yang dikira membahayakan itu dipotongnya aja untuk
4: fenomena tersebut berkaitan dengan aktifnya monsun Australia yang membawa masa udara kering ditambah perbedaan tekanan udara antara wilayah Australia dan Asia. Dampaknya sejumlah titik di Ngawi mulai merasakan hembusan angin yang cukup kuat. BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi pohon di sekitar permukiman maupun fasilitas umum. Masyarakat juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar ketika angin mulai bertiup kencang dan segera mencari tempat yang lebih aman.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi kita kembali ke Lamongan. Semarak HUT ke-81 KAI Daup 8 Surabaya, gelar rail klinik dan layanan USG gratis bagi warga Gresik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rengga Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. PT KAI Daup 8 Surabaya menghadirkan layanan kereta kesehatan rel klinik dan perpustakaan kereta api gratis di Stasiun Cerme, Kabupaten Gresik pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 KAI sekaligus program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL ini dimanfaatkan oleh 250 warga serta siswa sekolah dasar setempat. Masyarakat mendapat akses pelayanan medis menyeluruh, meliputi pemeriksaan umum, gigi, mata, laboratorium, obat-obatan, hingga pemeriksaan kehamilan dan USG yang ditangani langsung oleh belasan tenaga medis profesional. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Terang Bawono menyampaikan bahwa selain fokus pada pelayanan medis dan edukasi keselamatan di area jalur rel, KAI turut menyalurkan bantuan sosial berupa 50 kacamata gratis bagi siswa SD, 50 paket oral higien, 50 tas sekolah beserta alat tulis, peralatan olahraga, serta 15 paket gizi untuk ibu hamil. Kehadiran gerbong rel library yang dilengkapi fasilitas perpustakaan digital layar sentuh juga memberikan ruang belajar interaktif bagi anak-anak demi meningkatkan literasi dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional kereta api.
7: Ini pada tanggal 8 September 2026 ya, PT KAI Daup 8 Surabaya hadir dengan program rel klinik dan rel library. Jadi ini merupakan kereta yang dirancang khusus untuk melayani pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat ya, terutama yang berada di sekitar jalur kereta api. Pemilihan stasiun Cermai sendiri karena memang banyak warga yang berada di sekitar jalur kereta api di stasiun Cermai, sehingga kami pilih stasiun Cermai ini sebagai yang pertama ya untuk Daup 8 pada tahun ini untuk diadakan pemeriksaan gratis. Jadi kemudian juga kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kereta api Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 September 2020.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Rengga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
8: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Dan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat, stamina masih tetap prima. Di siang hari ini masih bareng Lupita Bana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Jangan lupa juga yang mau gabung ya topik kita hari ini ya, sobat Bana semuanya yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, mas yang semuanya. Topik kita hari ini LPG dan beras subsidi, bijak menggunakan bijak memberi ya. LPG dan beras subsidi ini bijak menggunakan atau bijak memberi. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Oh, jadi dokter ya? Saya belum sangat ngarep anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Tinggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapih.
1: Wow! Lapas kukus tuku Malang saka Malang.
3: Wah, iki jangan gonungan negeri ya kok iso ya.
0: Iki wis ngojo gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tugu Malang. Yang, maamin yang jero ayo yang. Mereka yang coba banter tenang yang ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Karena ini semua kebutuhan gunakan sesuai aturan dan jangan mencari keuntungan dari subsidi. Ya, terima kasih banyak sudah gabung. Ya, jangan lupa lagi, jangan lupa juga bagikan hari ini ya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank

0: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, kita bijak menggunakan atau bijak membeli. Ditunggu opininya nanti bisa WA 085-6345-4545. Terima kasih yang udah gabung dari Mira yang ada di Ngawi. Jangan sampai karena ingin mendapatkan harga murah, kita justru mengambil hak orang lain yang lebih membutuhkan. Terima kasih Mira. Dari Eko yang dari Pitu, terima kasih. Kalau subsidi tepat sasaran, manfaatnya bukan hanya dirasakan satu keluarga, tapi masyarakat secara luas. Terima kasih Mas Eko yang udah gabung di ajang Kopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna, ada kredit pertanian dan peternakan, terus ada kredit mulus, ada kredit kusuma ya. Nah, ini hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja. Kita sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer ya. Baik, Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Kopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti kita balik lagi di sesi yang kedua. Jangan lupa juga topik kita ya. Nanti langsung ya melalui WA. LPG dan beras subsidi, sebaiknya itu bijak menggunakan atau bijak membeli. Tunggu opininya nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Angin kencang melanda Ngawi saat kemarau. BPBD minta warga waspadai pohon tumbang. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silahkan Erlinda.
1: Terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur belakangan harus lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Di tengah kemarau yang masih berlangsung, hembusan angin kencang muncul terutama pada malam hingga dini hari. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ngawi, Yuda Herlambang, menyebut kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika cuaca pada puncak musim kemarau. BMKG memperkirakan potensi angin kencang masih berlangsung hingga 9 September 2026.
2: Ini dari BMKG kemarin ya sudah diinfokan, 3 hari ini mulai terakhir tanggal 9 itu ada potensi angin kencang. Kayak kemarin itu kita kan suasana ini panas, tapi malam itu anginnya kencang. Itu ya dampak dari puncak dari kekeringan ini. Kemarin BPBD sudah mengimbau ke kepala desa yang terdampak kekeringan itu sekalian membawanya untuk ranting-ranting yang dikira membahayakan itu dipotongnya aja ranting-ranting.
1: Fenomena tersebut berkaitan dengan aktifnya monsun Australia yang membawa masa udara kering ditambah perbedaan tekanan udara antara wilayah Australia dan Asia. Dampaknya, sejumlah titik di Ngawi mulai merasakan hembusan angin yang cukup kuat. BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi pohon di sekitar permukiman maupun fasilitas umum. Masyarakat juga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar ketika angin mulai bertiup kencang dan segera mencari tempat yang lebih aman. Demikian dari Ngawi.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, angin kencang melanda Ngawi saat kemarau. BPBD minta warga waspadai pohon tumbang. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang, apa kabar di siang hari ini ya? Kembali lagi Lupita Bana menemani di ajang Kopi Bana bersama saya Lupita Bana sampai nanti jam 2 siang ya. Nah Sobat Bana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, LPG dan beras subsidi, bijak menggunakan atau bijak membeli. Nah ini ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, yang barusan gabung juga di X-Base Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio. Masih yang semuanya ya nak, mengenai LPG dan beras subsidi ya, bijak menggunakan atau bijak membeli ya. Terus Sobat Bana itu bagaimana ya? Nah ini yang sudah gabung, terima kasih dari Mbak Rina ya. Menurut saya subsidi itu sangat membantu, tapi harus digunakan sesuai kebutuhan, jangan sampai malah ditimbun. Jadi Mas Agus yang ada di Geneng, kalau beli LPG subsidi ya sewajarnya saja, yang penting kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan orang lain juga kebagian. Jadi Dewi yang ada di Barang, terima kasih, beras subsidi sangat membantu keluarga, diharapkan distribusinya merata dan tepat sasaran. Dari Budi Anda di Ngawi, terima kasih. Jangan karena harga murah terus membeli berlebihan. Jak membeli itu cukup sesuai kebutuhan, katanya gitu. Yang mau gabung lagi masih ditunggu ya, topik kita hari ini ya. LPG dan beras subsidi itu bijak menggunakan atau bijak membeli? Tunggu opininya sampai nanti jam 2 siang. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana kali ini ya Sobat Bana semuanya, masih ada informasi dulu buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya Sobat Bana semuanya. Nah kali ini ada informasi dari Pamanukan Subang ya. Sobat Bana, Polres Subang menahan AT, oknum guru SMA N1 Pamanukan Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap siswa. Duga pelaku diketahui telah dicopot dari jabatannya sebagai wakil kepala sekolah dan dinonaktifkan dari proses belajar mengajar. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Subang, Aibtu Nenden Nur Fatimah, membenarkan AT telah diamankan dan ditahan di Mapolresta Subang. Polisi juga sudah menerima laporan pengaduan dari seorang siswa yang diduga menjadi korban. Sementara itu, Kasih Humas Polres Subang Edi Juhedi mengatakan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual oknum guru SMA N1 Pamanukan dengan siswa telah ditangani Polres Subang dan pelaku telah ditahan di rutan Polres Subang. Ini Sobat Bana semuanya, yang mau gabung lagi jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, LPG dan beras subsidi, bijak menggunakan, bijak membeli. Nah Sobat Bana itu bagaimana ya, kita bijak menggunakan, bijak membeli, alasannya itu apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Barat. Terima kasih Mas Indra.
1: Desir musik.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bana. Masih bareng Lipita Bana sampai nanti jam 2 siang. Apa kabar semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Space Radio ataupun di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas juga ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas juga yang dikerjakan ya. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Nah, selamat siang juga yang sudah gabung di ajang ngopi Bahana ya. Nah, topik kita hari ini ya sobat mana semuanya, bijak menggunakan, bijak membeli ya. Nah, ini menurut sobat mana semuanya, LPG dan beras subsidi itu gimana? Kita bijak menggunakan atau bijak membeli? Tunggu opininya ya. Yang sudah gabung, terima kasih banget tadi dari Bayu yang ada di Baron ya. Masyarakat jangan hanya menuntut subsidi murah, tapi juga harus ikut menjaga penggunaannya ya. Dari Putri yang ada di Ngawi, beras subsidi menurut saya sangat membantu saat harga kebutuhan pokok naik, katanya gitu. Terus ini juga yang sudah gabung, Dian yang ada di Geneng, LPG 3 kg jangan dipakai yang berlebihan. Selain menghemat, kita juga membantu menjaga tersediaannya. Terima selamat juga, terima kasih kalau distribusi dan pengawasannya bagus, yakin subsidi bisa lebih tepat sasaran, katanya gitu. Terus yang sudah gabung lagi, terima kasih juga dari Maya yang ada di Ngawi. Terima kasih Maya di Ngawi, saya setuju dengan prinsip beli sesuai kebutuhan, dan murah bukan berarti harus beli sebanyak-banyaknya ya. Dari Mas Indra, edukasi kepada masyarakat juga penting supaya orang tahu siapa yang berhak dan bagaimana aturan penggunaannya. Terima kasih sudah gabung di ajang Kopi Bahana. Nah, sobat Bahana semuanya yang sudah gabung di ajang Kopi Bahana ya, terima kasih juga yang barusan gabung di Xpace Radio ataupun di streaming di www.bnfmngawi.com. Masih yang semuanya. Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bana menemani di ajang ngopi Bana edisi hari Kamis 10 September 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
7: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
6: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
7: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
6: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui, ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
4: Reincarnated, I'm a stargazing. Life goes on, I need all my babies.
5: Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me, that could my CIP. Ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet.
6: What's the password?
7: I see dead people.
6: You late.

105,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
1: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Kiting.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Yo, nana mah. 이혼 주고 뭐 하니까 너네가 뭐야 관리해야 되니까 다 깎잖아.
6: 야 뭐 하냐?
5: 뭐야? 너 계산했어?
6: 계산했지. 계산한 거 맞지?
5: 있어. 형 이거 알지? 뭐해 뭐? 혼났어?
6: 예예예.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Kamis 10 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Rongga Hadi Lamongan. Lamongan jadi tuan rumah Expo Madrasah Se-Indonesia. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi Rima.
1: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan resmi terpilih menjadi tuan rumah perhelatan akbar tingkat nasional Ektranas MA Keterampilan Plus ke-8 tahun 2026. Event raksasa ini digelar selama 3 hari penuh, mulai 10 hingga 12 September 2026 di Sport Center Lamongan atau SCL. Diinisiasi oleh Kan Kemenak Lamongan bersama Man Satu Lamongan sebagai tuan rumah. Ajang ini jadi panggung pembuktian kalau siswa madrasah tidak cuma unggul di bidang agama, tetapi juga jago berkarya, berinovasi, dan punya daya saing tinggi. Pelayanan dan fasilitas standar nasional, Kemenak dan Man Satu Lamongan jamin persiapan tempat, alur pengunjung hingga keamanan disiapkan secara totalitas. Pesta kreativitas lokal dan nasional menghidupkan kawasan SCL sekaligus mengenalkan potensi Lamongan ke kancah nasional. Dr. Haji Mukhlisin Mufa, selaku Kakan Kemenak Lamongan menyatakan, "Kita harus jadi tuan rumah yang totalitas, siapkan tempat dengan baik dan berikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamu." Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
0: Rima, reporter dari Radio Rongga Hadi, melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek Dek

0: Kecita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Lia.
1: Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Janda kurang mampu di Magetan masuk desil 10. Kepala Dinas Sosial mengatakan data selalu berubah, bisa lapor. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, seorang warga Kabupaten Magetan mempertanyakan perubahan data kesejahteraan seorang janda yang tiba-tiba masuk dalam kelompok desil 10. Perubahan tersebut berdampak pada status penerimaan bantuan sosial yang sebelumnya diterima. Titik, warga Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, mengatakan ibunya Marmi, 64 tahun, awalnya berada pada desil 3 sehingga menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT, namun berhenti karena masuk desil 7. Dan saat dilakukan pemeriksaan ulang, warga atas nama tersebut sempat berada di desil 10. Titik mengaku bantuan pangan sudah tidak diterima ibunya sejak akhir tahun 2025. Padahal sebelumnya bantuan pangan non tunai tersebut lancar diterima ibunya.
3: Yen kan masa BPNT niki desile sik endah.
4: Desil 1 nopo
3: 2. 3 nopo nopo mboten ngertos kula. Lah terus niku tujuh-tujuh naiknya desil 7. Otomatis kan bantuan niki jujuk over 7-nya 10 niki. Kula ki malah mboten ngertos, kula ngertosnya 6 atau 10.
2: Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto yang menerima aduan titik mengaku jika data atas nama Marmi memang sempat tercatat sebagai desil 10 pada kuartal kedua. Namun data tersebut terkoreksi desil 7 pada kuartal ketiga dan saat ini data atas nama Marmi berada di desil 3.
4: Mbah Marmi posisi desil 3. Siapa? Nanti akan tanggal setelah beberapa diusulkan dia. Nanti diverval. Semoga bulan depan diusulkan lagi dapat jatah BPNT. BPNT kan pusat.
2: Kami menambahkan terkait bantuan sosial yang beberapa bulan terakhir tidak diterima Marmi dipastikan masih dalam perubahan. Namun kembalinya status ke desil 3 tidak serta-merta membuat bantuan BPNT kembali diterima. Perubahan data tersebut akan disertai perubahan kembali data penerimaan bantuan.
4: Datanya itu sekarang sedang diperbaiki. Nah, dampaknya fasilitas yang mendampingi. Salah satu fasilitas yang BPI ini, BPNT ini, nah, untuk membenahi tadi, ya kami kita kembalikan ke pusat, diproses lagi, diusulkan kembali oleh
2: Elmi mengimbau masyarakat tidak tinggal diam apabila menemukan ketidaksesuaian data. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme pembaruan data yang tersedia. Karena itu, warga yang mengalami perubahan desil disarankan memastikan kembali data yang tercatat dan melaporkan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Rasi Magetan, melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Ban pecah, truk gandeng muat tebu terguling di Ringkut Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, laju kendaraan di Jalan Lingkar Ring Road Ngawi Selasa malam sempat tersendat setelah sebuah truk gandeng bermuatan tebu terguling. Kendaraan tersebut bahkan melintang di badan jalan dan membuat arus lalu lintas harus diperlakukan buka tutup. Truk bernopol S8799UZ Dikemudikan Basuki Prasojo, 51 tahun, warga Legok, Kabupaten Blitar, truk tengah membawa tebu dari Kertosono menuju Yogyakarta ketika insiden terjadi. Sahib sopir lain yang kebetulan melintas di belakang truk menuturkan kendaraan tersebut sempat berjalan normal sebelum tiba-tiba mengalami masalah pada bagian roda belakang. Kerasnya benturan membuat sebagian muatan tebu dari bagian depan ikut tumpah. Beruntung Basuki berhasil menyelamatkan diri dari kabin dan hanya mengalami luka ringan.
6: Kronologinya pecah pelek, Pak. Jalan pelan-pelan di sini kan, di KP. Langsung seputan, pecah pelek banyak lepas, tutupnya guling.
7: Terguling.
6: Langsung bagaimana dorong ini, Pak, dorong yang depan, yang bisa dikendalikan di dalam langsung.
7: Satu orang. Hanya sopirnya saja. Tidak,
6: tidak bawa kernet.
7: Saman posisinya di belakangnya persis.
6: Di belakangnya persis.
7: Bawa truk ya?
6: Bawa truk ini.
7: Ini muatan apa ya?
6: Ini muatan tebu.
7: Tebu ya?
5: Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kemudian mengatur kendaraan yang melintas sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara. Sistem buka tutup diterapkan karena badan truk dan tumpahan tebu menghalangi ruang gerak kendaraan. Untuk mempercepat penanganan, petugas juga menyiapkan kendaraan derek guna memindahkan truk dari badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Peran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Ratus 4,5 FM Bandar Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sebenarnya di ajang ngopi senja ya, yang hadir setiap hari mulai jam 4 hingga jam 6 petang. Hari ini kita akan membahas tentang LPG dan beras subsidi jak menggunakan jak membeli. Satu grup ini Anda di 085 6345 4545.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

105,5 FM Bayana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bayana ya. Ada menghapus jejakmu. Lesnya Noah ya. Terima kasih banyak. Masih bersama saya Bayana yang membahas tentang LPG dan beras subsidi. Bijak menggunakan, bijak membeli. Nah, sahabat Bayana, LPG dan beras subsidi, bijak menggunakan, bijak membeli ya. Kebutuhan pokok menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari memasak di rumah hingga memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Semuanya tentu membutuhkan perencanaan dan penggunaan yang bijak. Di antaranya adalah LPG dan beras yang mendapatkan dukungan atau subsidi dari pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dengan harga yang lebih terjangkau. Namun subsidi tentu bukan berarti kita bisa menggunakan tanpa batas. Masih bersama saya Obana di Ajang Ngopi Senja.

0: Sobat Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
6: Berarti jakete wis payu ki apa klambi ki mbok pek arepan. Wah, yang masak arep klambi. Ah. Oh ya. Nyanyi sih.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana. Ya. Ada Nyaga Said Sanes ya. Yang ini enak sekali kita dengar bersama-sama. Yang suka besok bisa request. Ada kembali masih membahas tentang LPG dan beras subsidi. Nah, ini bijak menggunakan, bijak membeli ya. LPG subsidi misalnya diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak ini sahabat Bana ya, menerimanya. Karena itu penggunaannya perlu dilakukan secara bijak. Gunakan LPG sesuai kebutuhan rumah tangga. Pastikan tabung dan regulator dalam kondisi baik, serta jangan melakukan pembelian secara berlebihan hanya karena khawatir kehabisan. Begitu pula dengan beras subsidi, bantuan atau program beras dengan harga terjangkau hadir untuk membantu masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Maka penting bagi kita untuk membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva,

104,5 FM Bandar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap kompak selalu dan masih mengambil tema yang sama, yaitu LPG dan beras subsidi. Bijak menggunakan, bijak membeli. Oke, terima kasih Agus ya. Menurut saya subsidi memang harus digunakan sesuai kebutuhan. Jangan sampai karena takut kehabisan malah membeli terlalu banyak. Betul sekali ya. Membeli sesuai kebutuhan itu penting, karena kalau kita membeli secara berlebihan hanya karena takut kehabisan, justru bisa membuat stok di pasaran cepat berkurang. Jadi mari kita sama-sama bijak dalam menggunakan dan membeli LPG maupun beras subsidi, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

105,5 FM Bana tadi masih dari Trunoji 119 kami bersama saya Obana ya. Setelah tadi kita menikmati tembang miliknya Woro Widiwati ya. Teman, semoga enggak teman-teman Anda menjalani sebuah kehidupan. Oke. Okay. Dek Trisno tekan mati. Kita tunggu buat mana yang kepengen bergabung ya di 0856345 4545 dengan mengambil tema LPG dan beras subsidi bijak meng

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Pagi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini dulu? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Untuk waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud lebih, nanti

0: apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
8: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Arka yang ada di Ngawi ya. Setuju dengan tema hari ini, bijak menggunakan, bijak membeli, karena subsidi adalah bentuk pembelian yang manfaatnya harus dirasakan bersama. Benar sekali ya. Pada dasarnya hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan lebih terjangkau. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menggunakan sepenuhnya dan membeli secara bijak. Dengan begitu manfaat subsidi bisa dirasakan lebih luas dan tepat oleh masyarakat yang membutuhkan. Masih bersama saya Obana di Ajang Ngopi Senja.

0: Biar
1: iya pak.
0: Suksesmu bapak orang jaluk, duitmu bapak orang butuh, sing penting kue tetap dadi wong apik, tetap eling karo bapak ibumu, tetap andap asor mergo kue anake wong orang duwe.
1: Iya pak.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, saudara bersama saya Obana. Tetap hadir. Ada Mbak Niken ya. Ini pesan saya untuk pendengar masuk, jangan panik, jangan menimbun, dan selalu cari informasi dari sumber yang terpercaya. Sekali ya, kepanikan justru bisa membuat kita beli melebihi kebutuhan. Jadi tetap tenang, jangan melakukan penimbunan, dan pastikan informasi yang kita terima asal dari sumber terpercaya. Dengan begitu, kita bisa ikut menjaga ketersediaan LPG dan subsidi agar tetap aman, bisa ditikmati bersama-sama. Masih bersama saya Obana di ajang Ngopi Senja Sobat Bana, yang mengambil tema LPG dan beras subsidi. Bijak menggunakan, bijak membeli. Tetap semangat.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Satuan Pelayanan Pengelola Gizi diusulkan ikut menanggung beban kerugian ekonomi para orang tua siswa yang keracunan program makan bergizi gratis. Yang dilansir kompas.com untuk saudara ini, sanksi ini dinilai penting sebagai bentuk tanggung jawab SPBG terhadap para korban, termasuk tanggung jawab kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah terus, nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
7: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
8: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
7: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, suasana baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk, baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bana Radio, sebenarnya namanya kita harus berpisah dulu di aja ngopi senja ya. Dan terima LPG dan beras subsidi jak menggunakan pijak membeli. Jangan kemana-mana, masih bersama saya Obana.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, memastikan operasi pencarian dan pertolongan terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakato akan dioptimalkan selama 7 hari. Dan dilansir kompas.com, yang surat ini Sobat Bana, Kepala Basarnas Marskal Madiat, yakni Muhammad Syafi, menjelaskan bahwa durasi operasi SAR yang berlangsung selama 7 hari merupakan standar internasional yang harus dipedomani dalam operasi pencarian di laut maupun udara. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Banar.

0: saatnya Anda menikmati ngopi santai.
1: Gratis 4,5 FM Banara Dimasi dari Trunojoyo 119 ngopi bersama saya OO Bana ya. Dan masih mengambil tema LPG dan beras subsidi. Bijak menggunakan bijak membeli.
2: Tepat, cantik, official, and Deddy Mulia.

145,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana di ajang ngopi santai ya. Mungkin saat ini sebenarnya lebih santai dari apa nih? Dari pagi hingga siang ya, karena benar-benar menyibukkan diri aktivitas. Dan saatnya sore hari ini yang santai mungkin sebelum apa ini melanjutkan belajar ya untuk teman-teman pelajar. Terima kasih banget ada Mbak Yuli ya. Dana subsidi sangat membantu keluarga. Semoga distribusinya semakin merata dan tepat sasaran. Oke. Betul sekali ya, subsidi memang sangat berarti bagi masyarakat terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Tepatnya distribusi bisa semakin merata, tepat sasaran dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tentunya kita sebagai masyarakat juga ikut berperan dengan membeli sesuai kebutuhan. Kita tunggu di 0856345 4545 untuk sobat Bana yang kepengen bergabung.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bandar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. 23 menit lepas dari pukul 6 petang Sobat Bana ya. Kita bersama saya Oo Bana dengan mengambil tema LPG dan beras subsidi, bijak menggunakan, bijak membeli. Sobat Bana, memang menjadi konsumen yang bijak tidak selalu berarti membeli lebih sedikit, tapi membeli sesuai kebutuhan, gunakan dengan tepat, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan haknya. Mari bersama sama menjaga agar LPG dan beras subsidi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Bijak menggunakan, bijak membeli, karena kebutuhan kita terpenuhi, masyarakat pun ikut terlindungi. Kita tunggu opini Sobat Bana di sesi yang pertama, di ajang lebih santai ya, dengan tema LPG dan beras subsidi, bijak menggunakan, bijak membeli.

0: Press News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sebut panas seorang nelayan sempat berpapasan dengan speedboat yang membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal di kawasan Gunung Anak Rakato hari Senin sore. Dan yang dilansir Kompas.com untuk saudari ini, nelayan tersebut bahkan sempat mengingatkan rombongan agar berhati-hati karena kondisi cuaca saat ini sedang buruk. Demikian Flash News hari ini.
0: Flash News. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih bersama saya Bahana di kesempatan malam hari ini, sahabat Bahana. Ya, Mas Pujo, terima kasih sudah bergabung ya. Yang lagi menikmati suasana malam hari ini bersama anaknya di alun-alun Ngawi. Sambil apa ini? Di tengah alun-alun ya. Oke, sukses selalu, hati-hati, pakai masker karena banyak debu ya. Kita tunggu opini Sobat Bahana dengan mengambil tema LPG dan beras subsidi. Bijak menggunakan, bijak membeli.
2: Sesi 2 buat kedua mulai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Untuk hari ini Sobat Bana ya, ada tembang yang menyentuh perasaan kita agar kita ke jalan Allah ya. Insya Allah jalanmu ini ya yang paling penting. Selamat menikmati suasana malam untuk jadi pelajar ya. Mungkin sambil belajar juga sambil menikmati ngopi santai. Ada Mas Maman ya. Terima kasih sudah bergabung. Menurut saya masyarakat dan pemerintah harus sama-sama berperan. Pemerintah mengawasi, masyarakat juga menggunakan dengan bijak. Oke, setuju sekali. Pengawasan dari pemerintah tentu penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Tapi peran masyarakat juga tidak kalah penting. Dengan membeli sesuai kebutuhan, tidak menimbun dan menggunakan LPG maupun beras subsidi secara bijak, kita sudah ikut membantu menjaga agar subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak. Kita tunggu opini Sobat Bana dengan tema LPG dan beras subsidi. Bijak menggunakan, bijak membeli.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maksud lagi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi.

Sama saya, oh, Bana diajak ngopi santai ya. Mungkin malam hari ini buat Bana benar merasakan santai sehingga bisa menikmati teman-teman yang hadir ya. Sekali lagi untuk sahabat Bana, kita mengambil tema LPG dan beras subsidi, bijak menggunakan, bijak membeli. Yang lagi ngopi di street food ya, banyak Abah Tro, selamat malam ya, bapaknya tetap semangat absen bisa hadir karena melaksanakan tugas siaran seperti itu. Ada Mas Andi ya, selamat malam. Saya biasanya membandingkan kebutuhan dengan stok di rumah sebelum belanja. Cara sederhana tapi cukup membantu. Ya, contoh kebiasaan sederhana yang bisa kita terapkan sehari-hari sederhana. Sebelum belanja, cek dulu stok di rumah dan sesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu membantu mengatur pengeluaran. Cara ini juga bisa mencegah kita membeli secara berlebihan. Jadi belanja lebih tenang, kebutuhan terpenuhi, dan subsidi pun bisa dimanfaatkan dengan bijak. Dadelan, cinta jangan pergi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk, baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada hidup di antara dua cinta. Wah, repot sobat Bana ya. Anda harus bisa memilih untuk apa ini, agar lebih jauh dapatkan sebuah kebahagiaan.

0: aduh telat ya datangnya. Tapi enggak apa-apa, kebagian di
1: 104,5 FM Banara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada hidup di antara dua cinta, harus satu cinta sobat Banara ya. Ada isi ya. Terima kasih banget kalau ada program subsidi, saya berharap informasi disampaikan dengan jelas sampai ke masyarakat di daerah. Informasi yang jelas sangat penting sobat Banara supaya masyarakat tahu siapa yang ya, menerima, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana aturan penggunaannya. Kita tunggu di 085-6345-4545 untuk sobat Banara yang kepengen bergabung ya. Dan tema LPG dan beras subsidi, bijak menggunakan, bijak membeli. Ada yang baru saja bergabung, terima kasih. Tetap semangat.

0: Polres News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sahabat Bahana, Kementerian Pertahanan menggelar program penguatan nasionalisme siswa atau INKRI menuju generasi emas di kawasan Universitas Pertahanan Sentul Bogor Jawa Barat mulai 5 September hingga 6 Oktober 2026. Kita transfer kompas.com, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Presiden TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan program ini tidak sekedar mengajarkan kedisiplinan bagi para pesertanya, tetapi juga melatih keterampilan yang dinilai relevan bagi anak muda. Demikian Press News malam hari ini.
0: Press News.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, long happy.
11: Wingscare,

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Ada LPG dan beras subsidi, bijak menggunakan, bijak membeli. Terima kasih banget Mas Eko ya, saya setuju dengan tema hari ini, bijak membeli. Itu bukan cuma asal bangga dengan harga murah ya, tapi juga membeli sesuai kebutuhan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio. Selamat malam ya. Terima kasih banget. Ada Mas Eko ya, menurut saya penggunaan LPG juga harus diperhatikan. Jangan boros dan pastikan kompor serta regulator aman. Ya, terima kasih. Ada Mbak Lisa. Gas adalah kebutuhan utama, jadi menurut saya stok di rumah tetap perlu diperhatikan, tetapi tidak perlu berlebihan. Dan nikmati. Dekatlah, lebih dekat.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Revis 4,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, nampaknya kita restore bisa dulu ya, diajak ngopi santai di si hari Kamis 10 September dengan mengambil tema LPG dan beras subsidi bijak menggunakan
7: sangat
6: bijak membeli. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kaya akan rasa kemanusiaan.
7: Yo, gila. Dicoba ya Pak ya.
8: Ya, monggo.
7: Mau nyanyi gini.
8: Siap.
7: Ambil ada Mas.
8: Untuk Indonesia Raya.
7: Yeah. Betul. Yeah.

0: relaksasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka Tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Eh, ditukoni mbak kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
3: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
4: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
4: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
3: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
4: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
3: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui, ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Ya terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Hello. The light is green?
1: Yeah.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hi guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ora dolan HP to?
1: Sik kancaku WA delete.
0: Kat mau dolan HP terus.
1: Oh yo tak delete. Yo ngene to, ono ngene sih.
0: Iki sapa iki sapa?
1: Kancaku delete mengen.
0: Tenan, sapa? Aku delok, aku delok. Jaremu ora arep bali ni meneh.
1: Yo kan meng kancaku SMA.
0: Bulan baleni ngomong kaya ngono kuwi. Wis cukup kan
1: sih. Yo kok sik to. Delete.
0: Cukup.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

대한 희부랑 saatnya Anda menikmati ngopi santai

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat.

0: Gifat Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
8: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Ya carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan bune.
7: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi.
9: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedongprau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Jangan cari kabar aku lagi.
1: Segampang itu ya, bilang udahan.
0: Ya, aku cuma bercanda.
1: Kalau cuma bercanda, kenapa sakitnya kerasa nyata?

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak? Sing
1: tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek kuwi.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai.
1: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Cekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: pagi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva!

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget!

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bluro,
8: Toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro,
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
10: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Oh, ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: iki piye to Bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertabak buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang. Four stones in the LDs at the bottom. GA certified before I was GIA certified. Mr. Emma Cash, anytime you see me, you know. Orange feet records, play a duck to catch a duck, you know. Trigger niggas with trigger niggas, you know. Supercar driving, girl screen flying, designer wearing golden child, you know. Wham. Weezy out of here.

0: Maconha. Spider. Hey, say gang.
1: Terima kasih, Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

kula ora nerangno secara ilmiah. Dados ulama niku saalim-alime iku mesti duwe niat takbeh, takbeh ngelek-ngelek barang ya terus tenanan. Nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek donya untuk ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jarang wong rapati ngungseng donya. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sang akhirat mau tidak mau harus lewat dunia. Kowe iso nyumbang masjid ya nak di duit, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duit. Sehingga dawuh-dawuh yang mengkritik dunia itu butuh sarah, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama sarah supaya seimbang. Mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa? Ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa? Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama. Kalau ada orang istighfar terus, sanggeng wedine mati su'ul khotimah. Itu orang kalau jadi gurune, tak PHK tenan, wamuk tenan. Karena istighfar itu tidak solusi. Piye-piye dunia butuh pengajaran, paham ya, butuh sedekah. Terus kowe kepengin husnul khotimah mau istighfar itu sanate ning ndi? Ra enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, can nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar mbuke lara di baro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buaya yang ngerti santri mon. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan kowe nak maca ayat Quran ketika nerangno ayat-ayat pangeran kowe eling akhirat, kuwi ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, napa akan sangat egois. Lan kula yo ora seneng ana wong ameno ngas nangis akhirat yo ora seneng. Akhirat sing ndi sebab maksudnya? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya kayak misalnya Allah cerita ning gati piyambak. Nggih misalnya Allah cerita ning gati piyambak misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin sak eling neraka. Pangeran ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe ku kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitasi Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Mengenai dari Imam Ghazali termasuk pintere setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat. Akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestine kan kita bangga bahwa segala puji milik Allah. Dan Allah itu Tuhan semesta alam. Orang ono zat sekuat Allah. Tidak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Tidak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestinya hatimu kan ngono. Malah ora. Gusti pokoke sementing swarga, sementing swarga. Zat Rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Wah, iku kurang ajar tenan yakin tak jamin. Nah, seperti itu tidak boleh. Artinya kita ya yes, melane tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia demi akhirat. Semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata

15 sampai pangeran. Itu tidak boleh seperti itu. Meskipun ya soleh dibanding mau ning dalan-dalan ya soleh. Tapi ojo nyaingi soleh wong alim-alim ora kelas. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kue demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma indakum yanfadu wa ma indawahi bak apa wae sing mbok miliki mesti ilang sing ra bakal ilang ku sifate Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat Qadir, berarti selawasi Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat Alim, selawasi Allah ya Alim. Sekali sesuatu itu indawah misalnya ikhlas ya akan abadi. Ya aku rambut pikir, pokoknya aku abis ayat itu kesimpulannya sementing kalau melibu suarga Gusti. Ya jangan malaikat Jibril yang tersinggung, masuk tolong puluh juz artinya sementing kalau melibu suarga. Ya kelakuan-kelakuan ini marah ini. Jadi ya yes, proporsional saja bakas akhirat, ya terus kita minta supaya husnul khotimah. Enggak nyifati Allah, gue jaluk supaya wong sing ma'rifatullah haqqa ma'rifati. Aja sampai kita melibu ayat wa ma'kodaru wa haqqa kodri. Kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya Allah. Gue aja sampai. Mulan-mulan rapati seneng bakas akhirat teman-teman rapati seneng. Perkaraannya khawatir. Nyifatiku Allah gak pati fasih. Jadi wong nomor siji kudu fasih nyifati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengin mlebu swarga. Jendunya dunya melarat suwi ya repot. Ya loro kabeh lah ning dunya. Nek paham ya dadi kudu kaya Imam Syafi'i lo kondang. Imam Syafi'i ini cita-citane jare. Umpama Gusti kula mlebu neraka niku pikiran kula nu namung setunggal tetap kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kula gadah siiran Imam Syafi'i, kata kula gadah diwan Imam Syafi'i. Oh, ini nak muji pangeran Masya Allah. Kula gadah nama diwan Imam Syafi'i. Kula tiap badai dilem, ini ku sering kula wajah. Ini nak muji pangeran itu. Beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik, terus cerita rojak ini Allah. Di antara kalimatnya ngeten. Fa in tantakim minni falastu bi ayyisin. Jadi setelah muji-muji Allah setelah muji-muji Allah itu laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahdul ala'i wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu zat yang pemberi nikmat dan engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula nak badhe tilem, takolab itu badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i sini koyo kowe nak turu ora iso, tapi kan mikir utang, mikir kasus-kasus semua. Imam Syafi'i nak turu ora iso perkarane antarane wedi reling pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Dadi takolab tuh, kok cara wong Jawa glibakan, nak turu glibakan. Tapi glibakan Imam Syafi'i lho, coba yang koyo kowe. Iku ndikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula gribakan ra iso turu Gusti mergo eling jenenganu bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Bisa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Ora kaya kowe betul rokokan. Rokokan terus ora ndok ngantuk nganti tangane kobok. Terus wiridane gak suwan wae. Waduh. Innalillah dengan kau nawang murid pun orang. Tapi serap bakat wali dia kan. Tapi kalau es buka-buka di sepuro pangeran, jurat sepuro ya rabo pun kelakuan yang kau. Terus di antara si ire gini, ketika muji fa intan takim minni falastu bi ayyisin wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Ini kau pengen kau mau cong nanti hari. Fa intan takim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tan takim dari kata niqtumah itu mana disiksa. Falastu bi ayyisin, kau buatan ngarah putus asa sampai rahmatin jenengan. Wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam, meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmatnya jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma saya buat rawi, Imam Syafi'i.

0: Fakih ahli fakih tok. Mulai fakih ke ora paham bodoh. Di masa fakih sampe fa in tantaqim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong-wong apik iso apa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil wara'a jama. Wong apik iku apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Dadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang nek muji pangeran kok fasih, wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga. Yo biasa. Bangune swarga ora mbok puji. Nek di bojo elek ora wani wayo ning swarga, wayo anake halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh blonjo. Kabeh. Bangune ora mbok puji. Mesti muji akhirat yo. Ya biasa wae standar, tapi nak muji Allah fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih, orang yang sangat cakap ketika muji pangeran. Wa fi ma siwahu fil wara kana ajama. Nah, tidak bakas barang liyo iku ajama, ajama iku ora pati iso. Nah, jadi itu lah kita ini punya imam, imam fil fikhi, imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i. Tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran santai akhir hayatnya. Itu siiran-siiran yang ditulis Imam Syafi'i. Biasanya enggak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nanti anak kula, bojo kula ini ada satu dua sing tak kon ngapalo syairane Imam Syafi'i, mergi napa nggih tabarru. Ora koyo kowe, ana sapa mazhab Syafi'i jebule kedunyan mazhab sing ndi? Mazhab napa? Mazhab sing ndi? Mun-mune anut ora jelas napa? Jadi Imam Syafi'i sangat senengi pangeran ngoten. Lakot mananta ala kolbi. Jadi lakot mananta teman-teman paring panjenengan ala kolbi ing atase ati ingsun. Bi ma'rifatin kelawan siji pengertian. Bi annaka gini ku saat temani panjenengan iku dul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenek matan wal kudsi lan sifat sing bersih songko salah. Ya Allah, pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan sing dzul ala yang banyak memberi apa? Nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate makrifat nak Allah iku dzul ala. Jadi laqad mananta ala qalbi bi makrifatin bi annaka Allahu dzul ala. Jadi nak kowe kan gak syukur be Allah dzul ala mergo kowe entuk nikmat pancen. Makomem kan ngono. Nek Imam Syafi'i gak dene syukure be Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama itu lil ma'rifat, ma'rifatu wah. Lagi syukur kesekian mergo di duwe. Ya iku imam, Imam Syafi'i. Pengikuté wallahu a'lam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh ulama berikutnya. Iku mau misalnya dunia dikritik ente-entean, ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kowe nganti mlebu swarga ya barokah referensi perilaku kamu di dunia. Kowe ngritik dunia teman-teman masjid dibangun mbek duwe, madrasah mbek duwe. Makanya Imam Sufyan As-Sauri ketika ngritik dunia mesti diluruskan sama sare-sarenya. Ya yang dikritik yang perlu dikritik. Misalnya dunia itu jadi alat keburukan. Tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil mati ya tuat dunia. Kendaraan terbaik adalah dunia, maka gunakan yang baik, tubalihkum al-akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya wong misalnya aku saiki jek urip, mumpung jek urip aku tak maca tauhid, mumpung jek urip tak mulang, mumpung jek urip tak birrul walidain, mumpung jek urip tak bekti ambek ibu, mumpung jek urip tak ngidmai santri. Nah itu namanya dunia yang dipakai alat irtikhal. Kalau dipakai alat seperti ini, ni'mal mati yatu ad-dun ad-dunya fartakhiluha tubalihkum al-akhirah. Imam Sayyidina Ali ngendikan ad-dunya daru sidqin liman shaddaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar. Ya karena tadi seperti misalnya dunia ini para wali kok Syabdul Qadir Jilani Imam Syafi'i. Sauri-puri-puri ning dunia ndak apa para wali iku, memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarannya hukum-hukumnya Allah. Berarti dunia bagi orang-orang baik apa? Daru sidqin apa? Daru sidqin. Tapi bagi wong si tukang bodoh ni sauri puri puri bodoh ni, kok bodoh ni kita ditutup bodoh ni menang. Wei, gua daru kisbit, nawa. Jadi intinya dunia karek sengelola, nawa karek sengelola. Ada itu namanya sara. Sara itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Nah, gunanya sara itu apa? Menyeimbangkan lagi, nawa. Menyeimbangkan lagi. Oh, proporsinya gini. Jadi kaya Quran lah. Quran itu memang mau tak mau harus ditafsiri. ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo, bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu musuhmu, bojomu anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Ya, bojomu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani, apa-apa rawani. Nah itu napas sisi itu ya harus dikritik, disebut aduwwal lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Awan andarane bojoku suwarga. Iku nggone ayat wa wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bizni. Wis jelas andarane bojoku suwarga kan wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Sak teruse to. Ulai kayad'u na ilan nar. Wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo, misalnya ana wong Islam kok rabi wong kafir ujare pangeran dhewe, ulai kayad'u na ilan nar. Kowe kok rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak moro neraka. Terus Allah dawuh wa wa yad'u ilal jannah. Tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah. Lah kawin mbek wong wedok mukminah iku wong istilahno ilal jannah. Dadi Allah nak muji bojo sudah langit. Tapi ning konteks pas berperilaku surgawi. Nah, pas berperilaku ngono iku ya Allah ngendarani ya aduan. Lah kowe kalu bojomu ya ngono, kadang ya aduan iblis. Wadang ya kaya wali tenan. Wes adikke ngamuk apa ya tak rungokno. Aku mumpung lagi wusul. Wusul mbahmu. Tapi intine pokoknya ngaji kuncine sitok. Cek dawe Allah, cek Rasul, cek ulama. Nak ana dhammu dunya, ngenyek dunya ya dunya sing perlu dinyek, yaiku dunya sing mbok ngurusi syahwat apa dunya sing mbok ngurusi syahwat nafsu. Nak ana dunya dipuji ya dunya sing yutubal li hukum al akhirah sing iso nyampeno kowe. Ya kok kiai lah kadang suwantri opo agak gak nalar. Dalam banyak hal santri ku gak nalar. Misalnya nak dikongkon kadang ra paham nang jenenge bocah. Tapi kadang dipuji-puji zaman akhir api-api wong iku santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ana wong muji hafid. Wong hafid itu tuh apik ngene-ngene. Mergo sing jaga apalane Quran iku hafid. Tapi kadang ulama yang ngritik, apa artinya hafid agak paham. Hanya kadang kena menen ora tau ngaji, apa ngapal tok. Lah kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya syarah. Napa tugasnya? Sare, makanya ketika Sufyan As-Sauri ngenyek dunyo, ambek Senawi dibenerno. Ngene lho, sajane ora perlu dinyek kabeh. Nak posisine ngene. Lha iku jenenge sarah, napa? Jenenge napa? Sarah kados wau, inna min aswajikum wa auladikum aduwal lakum. Istri bisa dikatakan musuh ya kalau menghalangi dari kebaikan. Karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh. Ya sudah hanya dalam konteks itu. Tapi saat bojomu bojak jamaah gelem, ngurmat anak gelem, bojak hormat tamu santri gelem. Lah ini kategori ini wa wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Ya sama Nabi nak ngritik wong wedok entek ngamet. Tapi ini sekali muji yo dunya iku mata wa khairu mata iha al mar'atus shalihah. Ya sudah seperti itu. Semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadenya. Ya kowe mbek awakmu dhewe yo ngono kadang ngilu puji-puji dhewe wong kok gandenge ngene. Wong kok wali ngene, wong melarat kok iso syukur swali tenan. Bareng rokok ra duwe ngenes. Wah. Ra sido wali. Wong ra duwe barang mekruh kok ngenes. Akhirnya wes gak wali blas. Tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenan. Wong kire kok iso syukur. Tapi bareng mau ra di rokok kok ngenes. Wah, gak wali blas. Wong kelangan bolu setan kok. Kok ngen? Boleh setan. Jadi wong sing ngaramno rokok nak daren rokok wae. Boleh setan. Uyo setan wong yo kapan ora rut. Nek jare sing halal rokok, sono-ono iku hadis mau untuk ana setan kok nguyuh bareng. Seru repot kiai-kiai. Mengko dua kelompok besar. Sing halal rokok yo kiai-kiai top. Mbah Mbah Makhrus Ali ku yo rokokan kabeh yo wong alim-alim top yo akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok yo akeh. Ki milih endi? Aku cek eling di sik ono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ora rokok iku ngenyek. Ah munamun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku diistilahno ning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe diistilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawe Nabi bi fa inna waha qibala wajhi da sallam. Kok wong ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jape nek Allah laisa bimakanin, Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bata-bantah. Ya melati Allah laisa bimakan utawa ono. Ya tapi jelas iku rokok lah iso dipuji dalam konteks sing iso dipuji. Ya iku mau ana wong iku rokok terus dikandani kena rokok terus mati. Kok rokok iku membunuhmu. Tapi wong iki rokok wis dadi. Ketok ya aku ora rokok malah mati. Mergo wis mendarah. Mendaging kok. Mati loro diinfus iku bareng bojone metu bolak-balik bojoku penting. Iku bojone nunggu ora wani meneh tenan. Bareng bojone metu sinfusan. Ngongkon santri pertama. Terus mentok.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Bahana FM 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja, pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang.

0: keluarga hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

selamat pagi Sobat Bana. Sebentar, ternyata tampilan kita amburadul. Oke deh, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi di 119 Trunojoyo Ngawi. Sobat Bana, pagi ini 10 September. Ah, mohon maaf, masih teringat kemarin 11 September 2026 dan ini bertepatan juga dengan Hari Radio. Bagaimana tema kita hari ini? Tema kita adalah tentang radio ya Sobat Bana, yakni radio dengan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana radio di dalam kacamata Anda ya? Jadi bisa disampaikan di Hana di 0856345445 dan berikan itu apresiasi yang luar biasa untuk apa radio itu dan bagaimana radio itu dikembangkan, bagaimana radio menurut pandangan Anda. Mungkin ini masih bisa menjadi kami yang bergelut di bidang entertain radio itu bisa semakin berkembang dan semakin memberikan yang terbaik buat Anda. Oke deh, membahas tentang radio dengan perkembangan zaman saat sekarang ya. Radio dari awalnya pakai tabung gitu ya, diterima pakai tabung, kemudian sekarang berubah menggunakan potensio. Itu masih ada kenangan Anda ya, pakai potensio putaran itu kan, mencari gelombang itu. Terus yang kedua menggunakan digital, dan itu sudah berlangsung ya, sekarang bisa dinikmati di HP, kemudian dinikmati dalam Google atau internet gitu ya, atau aplikasi yang lain. Salah satunya sekarang perkembangan radio dalam penyiarannya, ya ini sudah audiovisual. Contohnya Bahana FM Ngawi sekarang walaupun bisa didengar juga bisa dilihat. Bagi Sobat Bahana yang belum melihat ataupun mengetahui bagaimana Space membantu kami dalam perkembangan radio, ya dengan

sistem audiovisual yang bisa mengetahui penyiarnya lagi ngapa sekarang. Oke deh, bisa di-download di Play Store dengan tulisan Espace dengan logo biru itu, kemudian di-download dengan sempurna. Setelah di-download sempurna, masukkan Facebook atau email. Ini kenapa? Bukan karena kita mau mengetahui data pribadi Anda secara menyeluruh, bukan. Ini hanya sebagai salah satu bentuk kami penggunaan aplikasi Espace ini bisa terdownload di HP Anda, dan kami memiliki user ataupun pendownload yang ada di Ngawi gitu ya. Jadi lakukan sebanyak-banyaknya biar kami tetap eksis untuk menemani Anda. Oke deh. Sebentar. Contohnya seperti ini. Bentar ya. Ini salah satu radio, HP miliknya Radio Bahana nih. Nah, cari logo yang warnanya biru nih. Bentar. Aduh. Mati. Kenapa nih? Logo ya warnanya biru, ya kan? Nih, kenapa geser? Logo warnanya biru, tanganku gak bisa menyesuaikan. Ding. Sampai banget sih. Ini logonya. Ini tampilan Espace kita. Nah, ya kan? Setelah itu, pilih untuk Radio Bahana. Ikon Radio Bahana ini plop. Kita lihat. Ada ya kan? Ada suaranya dia di sini juga. Oke deh, setelah teraplikasi ini bisa menikmati Hana ya, baik audio visual yang bisa kalian klik dimanapun radio yang ada di Jawa Timur. Oke deh. Ya, ini membahas tentang Espace ya. Jadi Sobat Bahana bisa menikmati Radio Bahana melalui audio visual, dan cukup bisa dinikmati dengan keluarga maupun teman. Oke deh, meringati Hari Radio Nasional dengan tema Suara Indonesia Daulat, Adil, dan Makmur. Oke deh, dengan tagar Hari Radio Nasional, kemudian Radio Nasional, Radio Indonesia, Bahana FM, Bahana FM Ngawi. Oke, semua bisa dinikmati di situ. Oke, Sobat Bahana, bagi Anda yang bisa saat sekarang nikmati Bahana FM, terima kasih ya, masih memberikan apresiasi yang tertinggi buat kami. Oke deh, meninggalkan Radio Bahana ya. Kita punya informasi terkini terkait yang terjadi kemarin. Salah satunya nih, perkembangan pencarian 5 jurnalis dan 3 orang dalam satu kapal yang saat sekarang belum ditemukan oleh tim SAR. Dan 8 orang tersebut terakhir hilang berada di Selat Sunda. Dari informasi Tribata Newspori.co.id Banten, Polri bersama tim SAR gabungan terus mencari 8 orang yang masih hilang setelah kapal cepat KM Arpadatu dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda kemarin pada hari Senin ya. Dan salah satu kapal yang digunakan oleh personel gabungan ini adalah KP Sanjaya 7017 milik Polri yang menyisir perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 59 personel Polri terlibat dalam operasi pencarian, dan operasi tersebut dipimpin langsung oleh Dirpo Pirate Ipol Airut Polda Banten Kombes Pol Eko Hartanto yang turut berada di atas KP Sanjaya 7017. Korempen Mas Div Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan
Pencarian hari ketiga ini terus diperkuat dengan personel dan sarana yang dimiliki oleh Polri untuk menemukan 5 jurnalis dan 3 awak kapalnya yang saat sekarang memasuki hari ketiga untuk mendapatkan informasi terkini ataupun perkembangan dari hilangnya kontak mereka saat melakukan investigasi langsung di erupsi anak Gunung Krakatau. Oke deh. Dan sedikit pukul 18.38 diinformasikan tim SAR temukan life jacket saat cari rombongan jurnalis hilang di anak Krakatau. Tim SAR gabungan menemukan satu buah pelampung atau life jacket saat mencari 5 jurnalis dan 3 kru speedboat yang hilang kontak di perairan Gunung Anak Krakatau. Pelampung tersebut ditemukan oleh Karl Anyer saat melakukan penyisiran pada Kamis 10 September hari ketiga operasi pencarian. Dan Lanal Banten Letkol Laut Wawan Subagio Mardani mengatakan bahwa pelampung tersebut belum dapat dipastikan berkaitan dengan rombongan jurnalis yang hilang. Karena masih dilaksanakan identifikasi terlebih dahulu dan pihaknya berharap kepada semua warga Indonesia untuk sabar menunggu kepastian posisi penemuan tersebut dan cukup jauh dari lokasi kejadian. Dan disampaikan kepada Wawan, kepada wartawan yang melakukan pencarian berita di posko SAR Carita bahwa 2 benda tersebut belum bisa langsung dinyatakan sebagai barang milik korban karena ada benda berserupa masih umum digunakan oleh para nelayan. Dan ini bisa dikatakan belum dipastikan bahwa life jacket itu milik jurnalis yang hilang kemarin. Dan kemudian selain dari satu life jacket tanpa identitas juga ditemukan satu buah botol tabung putih yang seperti masih umum digunakan oleh nelayan. Oke deh. Setelah berkutat dengan para jurnalis ya, semoga kita yang di sini mendoakan untuk segera ditemukan baik itu dalam kondisi apapun ya, karena nantian ya yang ditunggu-tunggu pastian dari 5 jurnalis dan 3 awak kapal ini benar-benar ditunggu oleh semua orang. Misalnya apa, mereka melakukan pencarian ataupun sekarang dilakukan oleh tim SAR dengan cara meluas, yang dihadapi adalah laut sebagai media sarana mereka yang ada di sekitar Gunung Anak Krakatau. Tidak hanya itu saja, erupsi dari Gunung Anak Krakatau sampai saat ini juga belum menunjukkan penurunan dan masih terjadi guncangan-guncangan yang terjadi di sekitar Gunung Anak Krakatau. Dan semburan awan panas terkadang sering terjadi di puncak Gunung Anak Krakatau. Dan ini menjadi ketakutan tersendiri bagaimana situasi saat sekarang dari pencarian para jurnalis dan anak kapal ya. Oke deh, kita tinggalin dulu dari pencarian tim SAR oleh Polri dan juga warga dan relawan yang berjumlah 59 orang mencari keberadaan dari 5 jurnalis dan 3 buah anak kapal.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bune, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: informasi dan hiburan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
7: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
8: Ah, ngerayu ya?
7: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
8: Mau nambah lagi?
7: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
8: Ini loh mas, dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
8: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wong Ngawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

tepat pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Karena apa? Bisa mengakibatkan apa ya? Tidak akan merugi berurusan dengan pihak petugas.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Main ini koi!
2: Ih, ini lo makannya mana?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekarang kuwi ya panggilanmu ke?
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya kuwi susah gendaran mana.
1: Ganteng terus, kayak oleh-oleh. Gue yo, gue lagi gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Itu nggak mau makannya. Oh, susu-susu suwe toh.
1: Nandur-nandur sawit kono lho, pok. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manung. Rasa nesu-nesu. Iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Ngoke nggo tuku mesin cuci. Yo.
1: Duite sisan mbok bumbah.
2: Yau.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini dulu? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maksud lagi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan
9: Ramen, yes. Wah, dari mie sedap. Baru legendaris Jepang. Atau
13: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis gurih umami khas Tokyo. Ada crispy tempuranya. Yeah.
14: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Dan Sobat Bahana, di penghujung season yang pertama, Dian ucapin terima kasih atas apresiasinya hari ini. Dan semoga tetap bergabung bersama Dian dan di hari Jumat 11 September 2026. Dian ucapin hati-hati di jalan ya. Karena apa? Hari ini juga hari Jumat, pasti kalian juga sudah berada di sekolah. Untuk penggemarnya Dian di sini. Dan para pegawai negeri sipil juga sudah berusaha untuk apa ya? Sudah nyampe di kantornya karena persiapan apel. Apel senam pagi maksudnya. Oke, Sobat Bahana, ada Nuca masa sekarang, masa ini dan masa sampai tua. Oke deh. Kita nanti ketemu di season yang kedua ya. Jangan sampai tinggalin Dian di sini sendirian, oke? Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.